0: TVRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Pak, itu benar Pak, buat Jakabudi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
8: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
7: Sekarang persiapan kita stok pangan kita aman. Standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca. Hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton. Ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
8: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
6: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
8: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
8: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
10: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
11: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
12: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. O1 RRI.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju peduli

0: bersama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Mamuju pagi ini.
3: Mamuju pagi ini.
2: Informasi cuaca.
4: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
5: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
4: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
6: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
7: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
8: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
2: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
9: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kembali bersama saya Dwita Hardiana, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan rekan Santi dari BMKG Tanpa Padang. Halo, selamat pagi rekan Santi.
10: Iya, selamat pagi rekan Dwita.
9: Baik, apa kabar rekan Santi?
10: Baik, alhamdulillah.
9: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk laporan selengkapnya mengenai informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, silakan.
10: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini, tanggal 27 Agustus 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Bulutaba dan Dapurang. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 80%. Angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang. Dan untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Majene. Sekian perakiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Dwita.
9: Baik, terima kasih rekan Santi atas informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan mendengar demikian informasi laporan perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
4: Talkshow Halo Sulawesi Barat, 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju, hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
5: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Dwita Ardiana pagi hari ini dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar juga pemirsa, kalau kita melihat kondisi dalam beberapa waktu terakhir atau tepatnya dalam kurun waktu Juli hingga Agustus di tahun 2026 ini, kita belakangan merasakan dampak dari musim kemarau. Seperti di beberapa wilayah ada yang mengalami kesulitan untuk air bersih dan juga di beberapa wilayah lainnya ada terjadi kejadian kebakaran hutan dan juga lahan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam sudah seperti apa dan sudah sejauh mana kondisi yang terjadi terkait dengan dampak kemarau yang ada di sekitar kita. Untuk itu, pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik dampak dari kemarau panjang. Dan untuk itu telah terhubung bersama kami ada narasumber Bapak Randi Nurtadi, yang merupakan Kepala Bidang Damkar dari Kabupaten Mamuju. Saya sapa terlebih dahulu, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Randi.
6: Iya, waalaikumsalam dan selamat pagi.
5: Apa kabar Pak Randi?
6: Ya, alhamdulillah baik.
5: Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Dan nampaknya nih Pak Randi, akhir-akhir ini sedang padat-padatnya nih ya Pak ya, kegiatannya ya Pak ya.
6: Oh iya, padat sekali Bu.
5: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya nanti juga akan mengajak Anda dalam ruang diskusi kita di 0426 23 22 443 atau di WhatsApp kami di 0822 96 090 9996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, nanti Anda boleh mengirimkan pesan di kolom komentar kami yang nantinya akan saya bacakan untuk ditanggapi langsung oleh Pak Randi Nurtadi pada pagi hari ini. Baik Pak Randi, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, sebelum kita berbicara mengenai dampaknya nih Pak nih dari kemarau panjang yang terjadi belakangan ini, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak, seperti apa kondisi terkini yang ada di sekitar wilayah Mamuju. Silakan Pak Randi.
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Pertama-tama saya mengucapkan permohon maaf dulu karena tiba-tiba ada kegiatan yang mendadak. Seharusnya saya ada di situ, tapi ada kegiatan yang bertepatan dengan jamnya yang di situ. Ya. Jadi untuk kemarau panjang ini, Bu, kita di Mamuju ini sudah mengalami beberapa kendala. Sepertinya itu yang pertama krisis air. Di mana-mana ini sudah banyak masyarakat atau di wilayah yang sangat mengalami krisis air bersih. Dan baru-baru ini saudara kita yang ada di Balabalaka, Kepulauan Balabalaka itu sangat membutuhkan air bersih. Jadi kami juga dari pemadam kebakaran membantu suplai air bersih. Terus yang kedua dampaknya juga buat saudara kita yang untuk pertanian itu seperti gagal panen, dan ada juga beberapa di wilayah juga. Nah yang paling utama ini untuk ini adalah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Sering sekali terjadi kebakaran lahan dan hutan itu untuk di wilayah Mamuju sendiri gitu.
5: Ya baik. Baik, jadi ini kalau kita melihat dari efek yang ditimbulkan dari kemarau yang telah terjadi mulai dari bulan Juli lalu, ini diantaranya adalah warga sudah mulai kesulitan untuk air bersih ya Pak ya. Krisis air ya. Dan juga ada beberapa lahan pertanian yang mengalami gagal panen. Serta ini karhutla ya Pak ya. Kalau karhutla ini memang kalau kita melihat di media sosial sendiri ini juga tidak berhenti-henti begitu ya mengenai kejadian karhutla ini. Sebenarnya kalau kita melihat dari kejadian yang ada saat ini nih Pak, hal apa nih Pak yang paling perlu diwaspadai oleh masyarakat saat terjadinya musim kemarau seperti saat ini?
6: Nah, untuk terkhusus untuk di apa kebakaran hutan, jadi untuk masyarakat itu perlu sangat waspada karena bisa saja apa risikonya itu bisa saja mengakibatkan juga terjadi penyakit seperti yang apa ISPA, infeksi saluran pernapasan, karena mengingat apa kabut asap yang hampir menyelimuti juga ini, nah itu bisa saja mengakibatkan juga penyakit. Dan untuk masyarakat sendiri juga kami menghimbau untuk mau membuka lahan, kalau bisa kami sarankan untuk sekarang ini jangan dulu lah membakar lahan, karena bisa saja mengakibatkannya terjadinya kebakaran hutan dan lahan begitu, Bu.
5: Oke, hingga Agustus, di tanggal 26 Agustus kemarin ini Pak, sudah terdata sudah berapa Pak ada kejadian karhutla di sekitar wilayah Mamuju?
6: Ya, untuk data yang kami punya sendiri dari karhutla itu 3 kejadian karhutla selama apa Agustus ini.
5: Oh, Agustus ini 3 kali kejadian ya Pak ya? Di mana saja itu Pak?
6: Dari Januari sampai Agustus ini sudah terjadi 23 karhutla.
5: Oke, baik. 23 ya Pak ya?
6: Iya, dan didominasi di wilayah Rangas dan Simboro. Bulutaka begitu.
5: Oke, Rangas dan Simboro. Ini apa nih Pak penyebabnya Pak untuk di wilayah Rangas dan Simboro?
6: Untuk penyebabnya sendiri kami belum bisa memastikan. Karena bisa saja terjadinya kebakaran ini bisa saja terjadi karena faktor alam sendiri. Karena mengingat cuaca sangat panas dan bisa juga diakibatkan terjadinya karena human error manusia seperti pembakaran, apa pembukaan lahan, bakar sampah, atau bisa saja diakibatkan dengan puntung rokok yang dibuang sembarang di pinggir jalan gitu.
5: Oke, baik. Jadi dari periode bulan Januari hingga Agustus 2026 ini tercatat sudah ada 23 kejadian karhutla ya Pak ya untuk di wilayah Mamuju.
6: Iya, betul sekali, Bu.
5: Iya, ini apakah mengalami peningkatan Pak dari periode sebelumnya atau seperti apa?
6: Oh ya, sangat mengalami peningkatan, Bu, dari tahun-tahun sebelumnya.
5: Ya, baik. Kalau di periode kemarau pada tahun-tahun sebelumnya ini seperti apa nih, Pak?
6: Periode yang sebelum-sebelumnya ini apa untuk kejadian kedua sendiri tidak se-instant yang seperti tahun ini. Karena mengingat tahun ini saja kami baru penanganan di wilayah Rangas dan apa Sumare itu sudah memakan waktu 3 hari baru bisa terselesaikan begitu.
5: Oke, ini yang beberapa hari lalu ya Pak ya terjadi dan sempat ramai di media sosial ya. Bahkan hingga malam hari belum padam juga apinya ya Pak ya yang di wilayah Rangas Sumare ini ya Pak ya.
6: Iya, bahkan kami sampai jam 3 pagi standby di sana Bu bersama teman-teman dari tim gabungan begitu.
5: Apa kendalanya ini Pak?
6: Kendalanya ini karena apa medannya sangat sulit karena kita harus mendaki gunung dan terus suplai air juga sangat terbatas. Belum lagi apa selang yang kami punya itu tidak bisa mencapai sampai ke puncak gunung begitu.
5: Oke, baik. Kalau kondisi peralatan sendiri atau unit dari mobil damkar sendiri ini untuk di wilayah Mamuju apakah mencukupi Pak untuk mengcover keseluruhan wilayah Mamuju atau seperti apa?
6: Untuk unit sendiri kami saya sudah bisa bilang itu belum cukup Bu karena mengingat keterbatasan kami juga. Kami di Damkar Mamuju itu mempunyai 4 unit mobil armada damkar ditambah 1 supply. Tapi untuk penanganan karhutlah sendiri, kemarin kami dari tim gabungan itu sudah menurunkan hampir dikatakan semua kendaraan yang mempunyai tangki air seperti water cannon dari kepolisian, armada dari teman-teman dari TNI, bantuan suplai air dari BPBD, dan lain begitu.
5: Oke, baik. Jadi untuk saat ini armadanya 4, namun ada kolaborasi dan juga koordinasi dengan instansi-instansi terkait ya Pak ya?
6: Iya, betul sekali Bu.
5: Oke, untuk informasi koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan dengan instansi terkait seperti apa Pak?
6: Ya, jadi kebetulan kami di Damkar ini ada grup juga di grup bukan koordinasi setiap ada kejadian itu teman-teman kami koordinasikan kalau bisa segera membantu untuk melakukan pemadaman gitu. Terutama juga untuk suplai air, Bu.
5: Iya, baik. Bagaimana, Pak, untuk suplai airnya, Pak?
6: Bisa diulangi, Bu, kurang jelas.
5: Bagaimana untuk suplai airnya, Pak? Apakah juga mengalami kendala saat ini terkait dengan suplai air?
6: Oh ya, untuk suplai air sendiri juga, kami juga terkendala di suplai air bersihnya. Tapi alhamdulillah kami juga koordinasi sama teman-teman dari PDAM dan rekan-rekan dari PMI untuk membantu suplai air dengan tangkinya ke masyarakat begitu.
5: Oke, baik. Pak, mengingat meningkatnya kasus karhutla dan juga kebakaran yang ada di sekitar wilayah Mamuju ini, apakah sudah dibangun posko, Pak?
6: Untuk sampai saat ini belum ada posko tanggap darurat, Bu. Ini juga kami sementara menunggu juga, semoga cepat adanya posko tanggap darurat ini.
5: Iya, baik. Karena mengingat sepertinya musim kemarau ini kalau diinfokan akan berakhir di bulan September, namun kalau mengingat El Nino-nya ini masih sampai dengan tahun depan ya, Pak ya?
6: Iya, diperkirakan seperti begitu, Bu.
5: Oke, baik. Baik, Pak. Ini kan tadi data yang disampaikan ini sebanyak 23 kejadian adalah karhutla. Bagaimana dengan kebakaran yang terjadi di rumah-rumah warga, Pak? Apakah untuk wilayah Mamuju juga mengalami peningkatan?
6: Iya. Untuk di wilayah Mamuju sendiri mungkin masih bertahan di angka 17 kejadian, Bu. Ditambah tadi malam sekitar jam 2 itu terjadi juga kebakaran apa mobil. Yang terakhir terjadi itu tadi malam, kebakaran mobil di wilayah Simbuang.
5: Oke, baik, di wilayah Simbuang ya Pak ya.
6: Iya.
5: Untuk kronologinya Pak bisa diceritakan Pak?
6: Untuk kronologi sendiri saya belum bisa pastikan. Menurut informasi dari warga sekitar itu katanya mobil ini sementara berada di Pertamina. Dan itu langsung menyala api, jadi pemiliknya ini membawa ke wilayah Simbuang. Nah, disitulah langsung mereka, warga sekitar itu menelpon kami dari pemadam kebakaran. Akhirnya kami langsung meluncur ke lokasi.
5: Oke, baik. Baik, jadi untuk saat ini yang terlihat signifikan peningkatan angkanya adalah dari karhutla ya Pak ya, untuk kejadian.
6: Iya. Betul sekali Bu, karhutla yang mendominasi di tahun ini Bu.
5: Oke, baik. Di apakah sudah ada pemetaannya nih Pak? Daerah-daerah yang rawan terjadi karhutla di sekitar wilayah Mamuju?
6: Ya, untuk di wilayah sendiri, di Mamuju sendiri itu daerah yang rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan itu di, terutama di wilayah Rangas dan Sumare Bu.
5: Untuk. Oke, baik. Di Rangas dan Sumare ya, karena kalau informasi yang didapat memang beberapa kali ya Pak ya, di sana ya Pak ya, dalam kurun waktu periode dari Januari hingga Agustus ini ya Pak.
6: Iya Bu, betul sekali.
5: Apa nih Pak yang menyebabkan selalu berulang Pak di sekitar wilayah Rangas dan juga Sumare?
6: Itu kami belum bisa pastikan apa penyebabnya. Karena itu tadi yang saya bilang, bisa saja karena faktor alam, bisa saja juga karena faktor kesalahan manusia, Bu. Nanti itu yang teman-teman dari pihak lain atau dari kepolisian yang untuk bisa membantu untuk menyelidiki apa penyebabnya, begitu.
5: Oke, baik. Mungkin juga bisa dilihat dari karakteristik wilayahnya Pak ya, yang ada di sekitar wilayah Rangas dan juga Sumare.
6: Iya Bu, itu juga Bu.
5: Oke, baik. Dan beberapa hari kebelakang ini memang kalau kita melintas di sekitar wilayah Jalan R.E. Marta Dinata ini memang seringkali terdengar sirine dari pemadam kebakaran nih Pak. Apakah ada patroli khusus nih Pak?
6: Halo, bisa diulangi Bu?
5: Iya, baik. Baik, beberapa hari kebelakang dari kantor kami Pak di sekitar Jalan R.E. Marta Dinata ini kerap kali terdengar ada suara sirine pemadam nih Pak. Apakah memang ada patroli khusus Pak terkait dengan meningkatnya kondisi kebakaran lahan ini Pak, atau memang pada saat tersebut lagi ada kejadian yang terjadi Pak?
6: Oh iya. Ini Bu, jadi mungkin belakangan ini kami dari pemadam kebakaran ini sangat disibukkan dengan beberapa kejadian. Jadi kalau Ibu biasa sering dengar sirine itu bukan hanya masalah kebakaran Bu. Okay. Tapi terkadang juga non kebakaran yang meminta bantuan dari pemadam kebakaran.
5: Oke, baik. Untuk patrolinya sendiri Pak di sekitar wilayah Mamuju apakah ada peningkatan?
6: Iya, untuk patroli kami juga sudah menurunkan beberapa anggota pemadam untuk mau selalu memeriksa di wilayahnya masing-masing. Jadi bila terjadi kebakaran tolong segera menghubungi ke posko kami begitu.
5: Oke, patrolinya dalam sehari berapa kali ini Pak?
6: Untuk patroli sendiri kami masih terbatas Bu, paling itu 1-2 hari Bu, 1-2 kali Bu.
5: Oh dalam sehari ya Pak ya?
6: Iya Bu.
5: Oke, tapi untuk hotline dari aduan masyarakat ini 24 jam terbuka ya Pak ya, dalam 1 hari?
6: Siap, kami dari pemadam kebakaran itu 24 jam standby. Okay, nah ya, pemadam juga bukan hanya menangani masalah kebakaran, kami juga menangani non-kebakaran.
5: Oke, baik. Baik Pak Randi, saya buka ruang interaksi bagi pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi nanti di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Tadi nampaknya sudah ada yang terhubung namun beberapa kali terputus dan ini saya coba untuk terima terlebih dahulu nih teleponnya, semoga tidak terputus yang kali ini. Halo, Selamat pagi. Halo, Sulawesi.
7: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sulawesi Barat.
7: Ya, halo, Sulawesi Barat ya.
5: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
7: Tetangganya Sulawesi Barat ini, di Sulawesi Selatan ini.
5: Oke, baik. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
7: Di Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, berdekatan dengan Sulawesi Barat.
5: Baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Aldi.
5: Oke, Pak Aldi. Silakan, Pak Aldi.
7: Di sini kan berdekatan dengan Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan. Saya ada di perbatasan. Ini perbatasan Pindrang Polman di sini sering terjadi kebakaran. Mm-hmm. Namun ya begitulah, tidak ada pun aparat ya yang membantu warga di sini yang memadamkan kebakaran dengan alat seadanya. Jadi kemarin itu sekitar pukul 3 lewat ya, mungkin 3 lewat kebakaran di tepatnya di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuan, Kabupaten Polman. Jadi masyarakat bahu-membahu dengan alat seadanya memadamkan api sampai hampir maghrib dapat dipadamkan. Ini warga yang ada di sebelah ini di sisi selatan bertanya, ini aparat ini kemana semua ini ya?
5: Oke, baik.
7: Biasanya pun tidak ada, ini kan? Ini saya dia yang ada di perbatasan sini. Karena membanding-bandingkan, ini kenapa? Ini tidak ada apa namanya pemberitahuan ke pihak yang apa namanya desa kah, kecamatan kah untuk menanggulangi ini? Karena kalau dilihat kondisinya, ya kurang lebih di mana-mana ya keringan apa namanya rumputnya pada kering ya, rawan terjadi namanya kebakaran.
5: Oke, baik.
7: Jadi setidak-tidaknya kalau ada semacam dalam pemberitaannya itu tidak ada disebut dari di Kecamatan Binuang. Saya dengar itu, saya pantau terus itu warta Sulbar ke apa sekilas tidak pernah. Padahal di sini terjadi, sering terjadi kebakaran lahan.
5: Oke, baik.
7: Walaupun jauh dari jangkauan pemadam misalnya ya, setidak-tidaknya masuk pendataan juga bahwa ada terjadi kebakaran di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Limandar, ya seperti itu ya. Jadi bagaimanapun langkah-langkah yang harus dilakukan dari pihak yang bisa mengetahui kejadian yang ada di sini ya. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldi atas interaksinya untuk Halo Sulawesi Barat pada pagi hari ini. Dan ini Pak Randi, kalau kita melihat interaksi yang masuk ini di perbatasan ya Pak ya, antara Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Dan untuk Pak Randi sendiri ini sebetulnya cakupannya untuk wilayah Kabupaten Mamuju ya Pak ya?
6: Ya, jadi untuk kami izin Ibu, untuk silakan, kami Bapak sendiri pemadam kebakaran masih kami terfokus di wilayah Mamuju sendiri Bu. Karena mengingat instannya terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Mamuju. Dan, tapi untuk teman-teman juga yang wilayah di luar itu bisa mungkin menghubungi apa rekan-rekan pemadam yang di luar atau teman-teman dari tim dari Manggala Agni, Bu.
5: Oke. Rekan-rekan dari tim Manggala apa, Pak?
6: Manggala Agni, Bu.
5: Oke, baik. Ini bagaimana caranya masyarakat bisa menghubungi atau melaporkan kepada rekan-rekan dari Manggala tersebut, Pak?
6: Oh iya, kebetulan rekan-rekan Manggala Agni ini sudah ada di Sulawesi Barat, tapi mungkin kendalanya juga mereka terbatas dengan soal personilnya, Bu. Nanti bisa dihubungi juga di nomor kontaknya.
5: Oke, baik. Baik, mungkin kedepannya apakah akan ada pelatihan, Pak, yang diberikan kepada masyarakat? Mengingat tadi kalau kita melihat atau mendengar cerita dari Bapak Aldi ini bahwa masyarakat turun andil sendiri begitu, bahu-membahu sendiri. Apakah ada pelatihan-pelatihan nanti dari Damkar untuk masyarakat agar masyarakat ini bisa lebih sigap lagi dalam menanggulangi kejadian kebakaran yang ada di sekitar wilayah mereka? Hal ini tentunya untuk mengingat apabila daerah tempat masyarakat tersebut ini berada jauh dari jangkauan Damkar nih, Pak. Silakan Pak Randi.
6: Ya, jadi untuk kami di Kabupaten Mamuju sendiri ini, kami dari pemadam kebakaran itu sudah sering melakukan interaksi ke masyarakat atau simulasi kejadian kebakaran. Dan kami pun juga mengajarkan teknik-teknik bagaimana cara pemadaman api menggunakan cara modern dan tradisional. terkhusus untuk kebakaran lahan, itu kita menggunakan metode secara tradisional. Karena mengingat keterbatasan alat, Bu, jadi yang bisa dipakai itu menggunakan secara manual dengan cara apa memukul dengan mematikan dengan apa ranting-ranting pohon begitu.
5: Oke, baik. Jadi untuk di Karhutla ini masih secara tradisional ya, Pak ya, dengan cara menggunakan ranting-ranting yang ada di sekitar wilayah setempat begitu ya, Pak ya?
6: Iya, Bu.
5: Dan bagaimana untuk yang terjadi di luar Karhutla nih, Pak? Misalnya di perumahan warga. Hal apa yang pertama kali harus dilakukan oleh warga apabila terjadi di sekitar tempat tinggalnya?
6: Oh ya, jadi untuk masyarakat sendiri apabila terjadi kebakaran di wilayah sendiri, itu langkah pertama yaitu bagaimana caranya memadamkan secara sendiri dulu. Karena dialah orang yang pertama yang menemukan api. Mm-hmm. Nah, apabila sudah tidak bisa ditangani, segera mungkin untuk menghubungi kami dari pemadam kebakaran di nomor kontak 0426216639 itu, Bu.
5: Oke, baik. Jadi masyarakat ini untuk yang di sekitar wilayah Mamuju saja ya, Pak ya. Ini yang 0426216639.
6: Iya.
5: Oke, baik.
6: Itu untuk wilayah pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju.
5: Oke, baik. Baik, Pak Randy, sebelum kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai dampak dari kemarau panjang, saya akan jeda dulu sejenak dan bagi Anda pemirsa juga pendengar, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI.
8: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi

0: Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043. RRI Mamuju, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin Pak.
3: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pak, puntung rokok tak? Jangan dibuang sembarangan, Pak.
5: Iya, maaf, Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah siap berangkat kerja?
4: Iya, Pak. Kita berangkat sama-sama ya, Pak.
5: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya, Bu, ya?
4: Iya, Pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
6: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
7: Baik, 96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya, Duwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026 dan topik kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan dampak dari kemarau panjang. Dan masih terhubung bersama kami ada Bapak Randi Nurtadi, yang merupakan Kepala Bidang Damkar dari Kabupaten Mamuju. Baik Pak Randi, sebelum kita lanjutkan, saya kembali mengajak pendengar dan pemirsa yang ingin berinteraksi di nomor 0426-2322-443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran Halo Sulawesi Barat pada hari ini dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Dan sudah ada pesan yang masuk di Facebook RRI Mamuju dari Bapak Penias yang menyampaikan bahwa kekeringan yang kita alami secara umum saat ini harus masyarakat dan pemerintah jalan bersama-sama untuk menjaga dan juga mencegah kebakaran. Tentunya ini dengan meningkatnya angka kebakaran atau karhutla yang ada di sekitar wilayah Mamuju ini juga membutuhkan peran serta dari banyak lapisan ya Pak ya, bukan cuma masyarakat tapi juga kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Terkait dengan hal tersebut nih Pak Randi, sejauh mana kesiapsiagaan dari damkar yang ada di wilayah Mamuju saat ini Pak? Silakan Bapak.
8: Ya, untuk kami dari Damkar Kabupaten Mamuju sendiri, kami selalu siap siaga 1x24 jam terkait masalah kebakaran. Dan untuk kebakaran karhutla sendiri ini, kami juga bekerja sama dengan beberapa

0: tim atau beberapa unsur yang terkait yang membantu menangani masalah kebakaran. Begitu, Bu.
1: Oke, dengan tadi kolaborasinya dengan TNI Polri dan juga masyarakat begitu ya, Pak ya?
0: Iya, masyarakat juga sangat membantu. Bila terjadi kebakaran di wilayahnya, alhamdulillah masyarakat juga ikut bantu memadamkan, meskipun dengan peralatan yang seadanya.
1: Oke, baik. Baik, baik Pak Randi, tadi juga di awal sempat disampaikan bahwa selain dari kejadian karhutla, dampak dari keadaan kemarau panjang ini adalah salah satunya krisis air. Nah, terkait dengan krisis air untuk di wilayah Mamuju ini ada di wilayah mana saja tadi Pak? Selain di Balakpalakang?
0: Untuk krisis air sendiri, itu mungkin hampir di wilayah Mamuju itu mengalami krisis air, Bu.
1: Oke.
0: Dan apa, kami pun juga ini masih menunggu koordinasi sama rekan-rekan dari PDAM untuk menyuplai air ke masyarakat. Karena mengingat pengambilan air bersih itu ada di dari rekan-rekan PDAM, Bu.
1: Oke, baik. Baik, jadi untuk krisis air ini koordinasinya dengan dan kolaborasinya dengan PDAM setempat ya, Pak ya?
0: Iya, siap, Ibu.
1: Oke, kalau kita membahas lagi terkait dengan krisis air ini, Pak, di Damkar sendiri apakah ada bantuan air bersih juga nanti dari Damkar kolaborasi dengan PDAM yang langsung disalurkan kepada masyarakat dan bisa disampaikan mungkin Pak ada di titik-titik mana saja nanti untuk pemberian air bersih?
0: Ya, seperti tadi yang saya bilang Bu, kami masih menunggu koordinasi dari teman-teman dari PDAM untuk di mana titik-titik mana saja nanti pemadam kebakaran itu untuk menyalurkan air. Karena tahun lalu pun juga terjadi begitu. Jadi kami tinggal menunggu jadwal dari PDAM. Misalnya pemadam diarahkan kemana, jadi kami akan melakukan bantuan air ke wilayah tersebut.
1: Oke, kalau masyarakat yang menghubungi langsung ke Damkar, apakah bisa Pak untuk memperoleh bantuan air bersih tersebut?
0: Ya, insya Allah kami coba akan maksimalkan juga untuk bantuan secara langsung tersebut. Tapi kami masih menunggu itu, Bu, apa dari PDAM, karena suplai air, Bu, terbatas juga buat kami.
1: Oke, baik. Jadi masyarakat harap bersabar ya, Pak ya, dan tentunya ini tetap dioptimalkan agar semua kebutuhan masyarakat yang terdampak dari kemarau panjang ini juga bisa terpenuhi satu persatu ya, Pak ya.
0: Iya Bu, itu. Intinya sekarang kami masih keterbatasan juga sarana air bersih, Bu, gitu. Keterbatasan air.
1: Oke, baik. Baik, baik Pak Randi, kalau kita melihat dari kebiasaan masyarakat nih Pak, hal apa nih Pak yang paling sering masih dilakukan oleh masyarakat dan sebenarnya hal ini juga menjadi salah satu pencetus utama terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan yang ada di sekitar kita. Mungkin sekaligus juga untuk edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan lagi hal-hal tersebut, Pak. Silakan Pak Randi.
0: Iya, sekalian juga ini untuk edukasi buat masyarakat itu. Jadi hal-hal yang paling sering mengakibatkan terjadinya terbakarnya lahan atau hutan itu masih diakibatkan karena ini Bu, kebiasaan masyarakat sendiri untuk membakar sampingnya itu apa banyak alang-alang atau rumputan untuk kering. Jadi itu yang biasa menyebabkan terjadinya pelebaran api dan akhirnya lahan tersebut di sekitar wilayah tersebut itu ikut terbakar. Nah, untuk edukasi buat masyarakat sendiri yang tadi saya bilang juga tetap selalu waspada dan berhati-hati karena kebakaran ini tidak mengenal jam, hari dan waktunya itu. Nah, untuk kebakaran sendiri kalau bisa di musim kemarau ini janganlah dulu membakar lahan secara membakar karena mengingat kemarau panjang ini semuanya serba kekeringan, Bu. Itu.
1: Oke, baik. Baik, jadi salah satu kebiasaan yang sering kali dianggap sepele oleh masyarakat yaitu membakar sampah dan ditinggal begitu saja ya Pak ya, tanpa diawasi.
0: Iya, iya, karena beberapa yang data yang masuk kejadian itu Bu, masih ini diakibatkan karena membakar sampah di samping rumahnya atau membuka lahan itu Bu.
1: Oke, baik, baik. Baik, kalau begitu saat terjadi kebakaran nih Pak, informasi apa Pak yang paling penting disampaikan oleh masyarakat saat melaporkan adanya kejadian kebakaran agar petugas nih bisa bergerak dengan cepat nih Pak?
0: Ya, itu yang utama juga Bu. Hmm. Kalau mau memberikan informasi.
1: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, nampaknya terjadi kendala teknis dengan Pak Randy Nur tadi mengenai topik dialog kita pada hari ini yaitu dampak kemarau panjang. Dan sambil menanti kita bisa terhubung kembali dengan Pak Randy, nanti bagi Anda yang ingin berinteraksi boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Halo Pak Randy.
0: Iya, halo Bu.
1: Baik, apakah sudah bisa termonitor dengan baik Pak?
0: Iya, iya, sudah jelas, sudah jelas.
1: Oke, baik, baik. Silakan dilanjutkan Pak Randy terkait dengan informasi apa Pak yang paling penting yang dibutuhkan oleh tim damkar saat terjadi kebakaran agar bisa bergerak cepat nih Pak menuju ke masyarakat. Baik, Pak Randy. Pak Randy, apakah masih termonitor Pak suara saya? Oke, baik. Baik pendengar, sambil menanti koneksi internet kita kembali stabil terkait dengan kendala teknis ini, kami akan mengajak Anda untuk jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
5: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
1: Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan saya akan mencoba kembali terhubung dengan Bapak Randy Nur tadi, Kepala Bidang Damkar Kabupaten Mamuju. Halo Pak Randy.
0: Ya, halo Bu.
1: Iya, baik. Sudah aman ya Pak ya?
0: Aman.
1: Oke, baik. Bisa dilanjutkan Pak terkait dengan pertanyaan sebelum kita jeda, yaitu mengenai informasi apa nih Pak yang paling dibutuhkan oleh tim damkar agar saat masyarakat melaporkan bisa bergerak lebih cepat ke masyarakat. Silakan Pak Randi.
0: Ya, jadi untuk masyarakat, apabila menemukan titik api atau kobaran api, segera menghubungi kami di posko pemadam terdekat atau bisa menghubungi kami di 0426-21639. Dan tolong berikan informasi yang betul-betul. Karena biasanya Bu, banyak juga yang masuk di telepon di posko kami itu telepon palsu Bu. Katanya terjadi kebakaran di wilayah ini. Pas kami meluncur ke sana, itu ternyata tidak ada kebakaran Bu.
1: Oke, baik. Jadi beberapa kali ada masuk aduan palsu begitu ya Pak ya?
0: Siap, ada beberapa kali itu.
1: Oke, ini mungkin terkait juga dengan aduan palsu nih Pak. Ada masyarakat yang bertanya, ada pendengar kami yang bertanya. Dari Bapak Ahmad di Simboro yang bertanya, katanya bagaimana kalau kita menemukan titik api kecil yang ada di sekitar rumah? Apakah masyarakat sebaiknya mencoba memadamkan sendiri atau boleh langsung melapor kepada damkar? Silakan Pak Randi.
0: Ya, jadi untuk masyarakat di wilayah Simboro, apabila menemukan titik api kecil, segera mungkin dulu untuk dipadamkan secara manual. Karena jangan sampai menunggu kami lagi pemadam kebakaran, karena mengingat jarak tempuh dari posko kami ke Simboro itu agak lumayan juga Bu, agak lumayan jauh. Jadi segeralah untuk mencoba untuk memadamkan dulu sambil menghubungi segera pemadam kebakaran begitu Bu.
1: Oke, tindakan apa nih Pak yang pertama kali harus dilakukan oleh masyarakat? Bagaimana cara pemadamannya?
0: Ya itu tadi Bu, menggunakan secara manual, menggunakan apa, ranting-ranting pohon apabila terjadi kebakaran di lahan atau di hutan. Kalau yang di dekat rumah, misalnya terjadi di rumah, ya segera bagaimana caranya memadamkan secara manual begitu.
1: Oke, baik. Dan ada juga yang bertanya nih Pak dari Ibu Nur Siti di Mamuju. Katanya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika melihat seseorang membakar lahan secara sembarangan? Silakan Pak Randi.
0: Ya, itu masalah itu mungkin bisa secara baik ditegur secara perlahan. Karena apa, mengingat juga kalau untuk membakar itu seperti membakar apa, lahan itu sekarang kan ada undang-undangnya Bu. Iya, jadi segera mungkin menegur jangan sampai terjadi kebakaran di wilayah Ibu. Begitu.
1: Oke, baik. Jadi diperbolehkan ya bagi Anda pendengar dan pemirsa, apabila melihat ada orang yang gerak-geriknya nih sudah terindikasi mengarah ingin membakar lahan, boleh ya Pak ya untuk ditegur dan juga dilaporkan begitu ya?
0: Iya, segera dilaporkan Bu.
1: Oke, baik. Baik Pak Randi. Sambil menunggu interaksi yang masuk berikutnya di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996, Anda pendengar dan pemirsa bisa juga menyampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Karena saat ini kami juga sedang melakukan siaran langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju mengenai topik kita pada hari ini, yaitu dampak dari kemarau panjang. Nah, Pak, masih membahas terkait topik kita ini nih Pak, dampak dari kemarau panjang. Dan bagaimana cara sederhana dari warga dan juga masyarakat untuk memastikan lingkungan sekitar rumahnya nih lebih aman dari risiko kebakaran. Karena masih banyak juga nih Pak masyarakat yang saat ingin bepergian dari rumahnya ini belum begitu memperhatikan colokan-colokan listrik ataupun kompor-kompornya nih Pak nih. Silakan Bapak.
0: Iya Bu. Jadi untuk masyarakat sendiri, apabila ingin meninggalkan rumah atau ingin bepergian, usahakan itu colokan yang tidak terpakai itu dicabut saja, Bu. Karena bisa saja terjadi korsleting listrik dan mengakibatkan terjadinya kebakaran. Dan untuk di wilayah pemukiman sendiri sebisa mungkin harus ada yang seperti melakukan penjagaan atau pos ronda. Nah, disitulah bisa kami juga tahu informasi di mana terjadinya kebakaran. Dan untuk itu kami juga dari pemadam kebakaran ini sudah ada relawan pemadam kebakaran, tapi masih sangat terbatas jumlahnya, ada sekitar 50. Jadi mereka itu di setiap wilayah itu, mereka lah yang memberikan informasi ke kami bahwa di wilayah tersebut terjadi kebakaran. Itu.
1: Oke, ada 50 relawan ya Pak ya. Pembagiannya ini apakah di seluruh kecamatan yang ada di Mamuju atau seperti apa Pak regulasinya?
0: Ini kami masih terfokus, 50 itu masih terfokus di dua kecamatan aja, Mamuju dan Simboro.
1: Oke, baik. Dan relawan ini tugasnya sama ya Pak ya dengan tim damkar yang ya, sudah resmi begitu ya?
0: Iya, siap Ibu.
1: Oke, baik. Baik Pak Randi, mungkin terakhir nih Pak, apakah ada pesan-pesan kepada seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju agar kemarau panjang ini tidak semakin berkepanjangan mengenai kebakaran lahan dan juga hutan dan juga dampak lainnya nih Pak, yaitu krisis air bersih. Silakan Pak Randi.
0: Iya, pertama-tama saya mau mengucapkan semoga kemarau ini bisa cepat berlalu. Karena ya kita tahu sendiri efek dari kemarau panjang ini bisa merugikan banyak saudara-saudara kita juga, terutama yang khusus teman saudara kita yang petani. Jadi untuk masyarakat sendiri di musim kemarau ini, kembali lagi kami menghimbau untuk terus waspada, terutama di bidang kebakaran. Apabila menemukan titik api di wilayah tersebut, khususnya untuk wilayah Mamuju, segera mungkinlah menghubungi kami di posko pemadam kebakaran. Itu, Bu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Randi atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Randi, tentunya kita semua berharap bahwa kemarau ini bisa segera berakhir ya Pak ya, dan tidak terjadi lagi kejadian kebakaran hutan dan lahan ataupun kejadian kebakaran di perumahan-perumahan warga begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Randi.
0: Iya, Bu, sama-sama Bu. Sekalian saya mau izin mau lanjut kegiatan juga dulu.
1: Baik, silakan Pak Randi, selamat kembali melanjutkan tugas. Dan demikian pendengar dan pemirsa, Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Dwita Ardiana dan juga rekan Vivi yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Talk Show Interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Duwita Ardiana. Di pagi hari menuju siang hari ini, saya akan mengajak Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat untuk menyampaikan pada kami di program acara Halo RRI hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda boleh langsung menyampaikannya di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Aduan ataupun aspirasinya ini bisa beraneka macam, bisa jadi juga terkait dengan permasalahan sampah ataupun terkait dengan permasalahan air bersih. Apalagi mengingat sekarang kondisi kemarau di beberapa titik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat ini juga mengalami krisis air bersih. Dan selain krisis air bersih di cuaca atau di musim kemarau seperti saat ini, kembali lagi-lagi terjadi kebakaran, di mana info yang kami dapat dari akun Instagram @infomamuju_ terdapat satu mobil terbakar di daerah Simbuang Mamuju, Jalan Trans Sulawesi pada dini hari di tanggal 27 Agustus ini. Dan dikabarkan satu orang mengalami luka bakar akibat dari percikan api. Hingga saat ini kronologinya juga belum diketahui, dan kita semua juga berharap semoga musim kemarau ini bisa cepat teratasi dengan baik dan masyarakat yang terkena dampaknya juga bisa segera mendapatkan solusi. Baik pendengar dan pemirsa, saya menantikan interaksi dari Anda mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, dan saya akan jeda dulu sejenak, tetap bersama kami.

0: lah cowok, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
1: Iya Rina, karena ini hasil panen petani tak sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
0: Iya tuh, baru kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Mulai sekarang, ayo biasakan kita beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
0: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.
2: ...96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya, Dwita Ardiana, dalam program acara Halo RRI. Sebuah program yang akan menjembatani Anda terkait dengan aduan, aspirasi ataupun apresiasi Anda mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi pendengar, bagi Anda yang memiliki aduan nanti boleh langsung menyampaikan di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Seperti aduan yang masuk beberapa hari lalu dari pendengar kami yaitu Bapak Aldi mengenai perbaikan bendungan di perbatasan Pinrang dan Polman yang hingga saat ini masih tertunda. Dan juga ada Bapak Udin di Majene mengenai kelompok tani Batu Suse di Majene yang hingga saat ini jalanannya juga masih rusak sekitar 200 meter. Dan ada Bapak Rendra di Mamuju mengenai perbaikan jalan Padang Panga yang menanyakan kapan kondisi jalanan tersebut diperbaiki. Baik, sepertinya sudah ada interaksi yang masuk. Saya coba untuk terima terlebih dahulu. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Kembali dari Bapak Udin di Baru Gabutu, Majene.
2: Oke, silakan Pak Udin.
3: Itu tadi kelompok taninya itu kelompok tani

0: Batu Suso.
1: Iya. Batu Suso di Majene ya, Pak ya?
0: Iya. Ya, dia letaknya itu di Desa Butu Baruga. Lingkungan Sibunoang.
1: Butu Baruga lingkungan Sibunoang.
0: Sibunoang.
1: Ya. Oke, baik. Ini sudah berapa lama ini, Pak, kondisi jalanan rusak yang ada di sekitar wilayah tersebut, Pak?
0: Puluhan tahun sudah itu.
1: Oke, baik.
0: Dia begini, di pintu perbatasan itu sudah dirabat beton.
1: Oke, baik.
0: Kemudian di pertengahan jalan juga sudah teraspal, terrabat beton. Kemudian di antara itu sekitar 200 meter tidak pernah dikena perbaikan jalan.
1: Oke, baik. Jadi di sekitar kelompok tani Batu Suso Majene ini sudah ada perbatasan di daerah perbatasan ya Pak ya, sudah terbangun beton dan ya. Di sisi jalan yang satunya juga sudah ada jalan beton. Hanya saja di sekitar wilayah tersebut sepanjang 200 meter ya Pak ya, yang kondisi jalannya masih rusak ya Pak ya?
0: Ya, rusak parah Bu. Karena kalau musim hujan, apalagi ini kita tidak lama lagi kita menghadapi musim hujan berat ini, tidak bisa lagi kita lewati. Sementara kita ini kelompok tani peternak.
1: Oke, baik. Baik Bapak, kami juga masih berupaya untuk bisa mendapatkan tanggapan langsung dari instansi terkait mengenai aspirasi yang masuk dari Pak Udin di Majene. Terima kasih banyak Pak Udin.
0: Terima kasih.
1: Iya, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya masih menantikan aduan dan juga aspirasi yang masuk dari Anda di 0426-232-2443. Atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Kami kembali jeda dulu sejenak dan kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Eh, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabe malah hilang di pasar.
2: Itulah, Bu. Keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabe juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, sisa 4 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun bagi Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik dan belum berkesempatan untuk menyampaikan langsung di hari ini, jangan khawatir karena Anda masih bisa menyampaikannya melalui chat WhatsApp di 0822-96-090-996. Dan jangan lupa juga untuk melengkapi data seperti dari nama Anda dan juga di mana lokasi Anda yang secara jelas dan lengkap, serta apabila ada bukti pendukung seperti foto ataupun video, itu amat sangat diperbolehkan karena bukti foto atau video tersebut tentunya dapat membantu kami dan juga instansi terkait saat kami teruskan aduan tersebut. Dan kita semua berharap agar semua aduan dan juga aspirasi yang masuk nantinya bisa mendapatkan solusi untuk kita bersama. Kalau begitu, akhir kata saya Dwita Ardiana pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: masyarakat luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pulau 1 RRI Mamuju. Ya pendengar, SPPG Tapalang bagikan 508 paket MPG untuk ibu hamil, menyusui dan juga balita. Pendengar, total ada 508 paket MPG yang disalurkan untuk ibu hamil di Mamuju. Paket tersebut merupakan bagian dari 2784 paket makan bergizi gratis yang disalurkan SPPG Mamuju Tapalang Galung pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran dilakukan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan ya di wilayah Mamuju Sulawesi Barat. Dari total paket tersebut ini dibagikan untuk peserta didik, guru dan tenaga kependidikan juga mendapatkan MBG. Untuk hari ini menunya terdiri dari nasi putih, ayam crispy, tahu kecap, sayur pecel dan buah semangka. Penyajian menggunakan nampan stainless 5 sekat untuk memastikan kebersihan dan pemenuhan gizi seimbang. Berdasarkan data informasi nilai gizi, menu untuk kelas bawah mengandung energi 616,38 kcal, kemudian juga dengan rincian karbohidrat ada 60,07 gram dan seterusnya. Ya, dan pendengar, program MBG oleh SPPG Mamuju Tapalang Galung juga telah mengantongi sertifikasi dari BNSP, label halal Indonesia, termasuk juga sertifikat SLHS sebagai bentuk jaminan mutu dan keamanan pangan. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan SPPG Mamuju Tapalang Galung bisa diakses melalui media sosial resmi di Facebook, juga Instagram serta di TikTok.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
3: Woi, Mak. Min.
2: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Makanya, Mak, kalau jalan lihat kiri kanan.
2: Loh, ini kan trotoar. Fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
3: Ya udah, Min.
4: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.

0: ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Saat ini, Damkar Mamuju hanya memiliki 4 unit armada pemadam yang digunakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran di seluruh wilayah kabupaten. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan seluruh kekuatan dan armada yang tersedia dalam penanganan karhutla meski kondisi armada masih terbatas. Bahkan dalam penanganan karhutla beberapa waktu lalu, satu armada damkar mengalami kendala teknis di lokasi sehingga harus diderek ke markas damkar. Untuk mengatasi karhutla, Randi mengatakan bahwa saat ini Damkar Kabupaten Mamuju hanya punya 4 armada yang aktif dalam penanganan kebakaran, sehingga membutuhkan tambahan sarana dan prasarana, terutama armada pemadam serta dukungan biaya operasional. Ia berharap penambahan armada dapat dilakukan di setiap kecamatan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Ia berharap penambahan armada dan dukungan operasional dapat dilakukan secara bertahap sehingga penanganan kebakaran di Mamuju dapat dilakukan lebih cepat dan bisa menjangkau seluruh kecamatan.

0: rusak sangku ni.
1: Aduh. Eh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Terima kasih masih bersama kami pendengar jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Cemize de hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Negar Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang diskus di antaranya 4 yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kap minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan, tidak jadi. 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Pusat Marciano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di extra aja lah dengan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sariwata yang kasihan paling ngeri nah cobek-cobek namang kasar mana kena yang segi ini hari tampak ini siarkan batur jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju apakah rebaki aneloa Kamis tanggal 27 bulan Sagan 7 27 Agustus 2026 Kamis ya. Hari ini kita jumpa lagi, ketemu lagi, berjumpa lagi ya si buntul makis sedeng di cobek-cobek namang kasar. Artinya kalau kita bisa jumpa lagi di hari ini ya tentunya sia-sia semua ya, karena ya kalau kita masih dikasih umur yang panjang, masih ada berarti waktu tak untuk saling menyapa, saling bersilaturahmi. Iya, nah kiraan di Denguraga mana-mana di sini di siang hari ini sampai jam 2 nanti kita akan hadirkan kelong-kelong Mangkasar. Semoga juga lagu-lagu yang kita hadirkan siang hari ini bisa menjadi teman tak untuk makan siang, mungkin lagi di rumah santai, atau mungkin di tempat kerja, di jalan lagi on the way ya. Semoga ya. Tadi sudah ada lagu dari penyanyi asal Kabupaten Takalar, Songkeng, atau biasa juga kita kenal Ardandang, Barambang dan sekitarnya. Asoy.

0: Ya, untuk pendengar yang siang hari ini Erokik gabung Rine Ri cewek-cewek nama kasar, bisa langsung ki deringkan telpon atau bisa ki juga kirimkan pesan tak di yang biasa di 0822-9609-9996 juga di 0426-2322-443. Oke, saya langsung tunggu untuk yang mau gabung di sini. Langsung maki deringkan telpon. Dan baik, saya terima untuk yang pertama sudah ada yang coba gabung. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo, cewek-cewek namang kasar.
0: Cewek-cewek namang kasar. Dari siapa di mana ini?
1: Dari Campa lagi ya.
0: Campa lagi kan, Bang Bobby?
1: Iya.
0: Oh, kenapa ini berubah suara tak? Saya tidak kenal.
1: Iya, bermasalah lagi ya. Lagi di kayaknya belum ini.
0: Oh begitu.
1: Iya, gangguan tenggorokan.
0: Pantas berubah suaranya.
1: Iya.
0: Saya bilang siapa ini lain dari campur lagi ya.

0: di sana Bobby sama Bang Zidan.
1: Iya.
0: Ya ya, semoga lekas pulih. Nah. Kelon apa Bang Bobby? Saya mau teman di siang hari.
1: Kelon yang Etawati.
0: Yang mana?
1: Seperti biasa, Boli Makam Masalasa.
0: Boli Makam Masalasa.
1: Iya.
0: Ditunggu.
1: Iya, menyapa ya, langsung menyapa ini. Buat Tanti perlu berlara di Makassar. Iya. Ada KMS, ada Sriani, Alia, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, ada Ibu Mida, Anik Boteng, Bapak Ulang, Pak Salman, Pangeran Kodok, Atua Herudin, ada Sidan, dan semuanya Bung Rendi, tanpa terkecuali.
0: Iya Kak Sena, siap.
1: Iya, tanpa terkecuali selamat siang semuanya.
0: Oke lah.
1: Oke, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di campa lagian Polman. Nah, kan Abel lagi flu. Semoga lekas pulih seperti biasa. Bang Bobby, kita ke yang berikutnya. Saya mau terima untuk yang gabung juga tahu di WhatsApp kan ya Tomo. Kita terima ke. Halo, selamat tanggal lo.
2: Lo, selamat tanggal lo. Hey. Cobek-cobek namang kasar, Bung Randi.
0: Cobek-cobek namang kasar. Baturi. Oh, tidak bagus sih.
2: Ibu Mida dia di.
0: Ibu Mida dia di.
2: Iya.
0: Ya, sinyalnya dibagus sih dulu.
2: Iya.
0: Karena kalau tidak bagus itu pasti putus ki. Nah kasih putus operator. Iya iya bagus mi. Bagaimana kabar di sana? Kurang bagus ki sinyal tak. Bisa diperbaiki dulu, dicoba dulu untuk bisa kembali gabung ki di sini sama-sama di cewek-cewek nama Angkasa. Saya terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo, selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa? Di mana, Ki?
3: Ani di Boteng.
0: Oh, Ani di Boteng. Pagar Reba nih.
3: Alhamdulillah, karena Madeceng.
0: Madeceng. Baji-baji jika pang. Iya, anu pitu lu sapi baru Madeceng. Kalau Kamis masih baji-baji. Sama ji artinya.
3: Ya, iya.
0: Mungkin ada yang dengar ini bilang apa ini cerita. Iya. Pendengar yang lain kalau tidak mengerti sama ji itu artinya madece baik-baik, baji-baji baik-baik juga ji.
3: Iya.
0: Di sana Ani bagaimana? Adakah perayaan Maulid di sana? Tempat tak?
3: Iya, ada.
0: Oh, ada.
3: Belum pindah di masjid sini, cuma di mana di rumah aja.
0: Oh, baru di rumah-rumah.
3: Iya.
0: Oh, ramai juga itu biasanya kah?
3: Iya, ramai.
0: Tapi kalau
3: di masjid lain ini ya selesai semua.
0: Oh. Oke.
3: Tapi yang di sini di adik-adik belum pindah.
0: Begitu.
3: Iya, karena dekat rumahnya di sini masjid.
0: Begitu.
3: Ah, nggak tahu ini kapan.
0: Biasanya.
3: Lagi deh makanya sempat gabut tadi mak mulai kemarin karena bikin
0: makanan. Oh, tahu. Luar biasa. Berarti dekat rumahnya kini anu Ibu Mida.
3: Ya, iya tapi nggak terlalu nih.
0: Jarang
3: ini nanti ada.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Ada acara keluar baru kita ketemu.
0: Oh begitu. Oke lah Ani. Kelon apa kah?
3: Enggak tahu. Yang judulnya tuh Anak Karain. Tidak tahu pilihnya siapa.
0: Anak Karain judulnya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke nanti dicoba carikan kiri. Teruskan Ani menyapa siapa?
3: Iya yeah, kirim salam buat Astrid di Laut Timur. Ada juga Erudian yang teman aktif. Ada Ibu Mida yang lagi terputus ini, bahaya kalau WhatsApp.
0: Iya, biasa terputus itu.
3: Iya, cuma iya. Di mana Haji Tundin, Anthony Rogatori, ada Sidan, Pulman, ada Dina, Lia di Mateng, Ibu Murni, Ibu Dharma, Pak Kemes, Alex Hardino, Bain Putra.
0: Iya.
3: Mantan, pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya, ngasih nama untuk semua.
3: Nah, untuk Bu Randi ya, semoga sukses.
0: Amin, terima kasih Ani. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ani di

0: terima lagi untuk yang berikutnya gabung juga di WhatsApp. Tak ada Ibu Dian di mana ini, di sudut kota. Nah karena Eroki bilangnya Rikelona Firdaus Galu. Semoga tidak salah jibede judulnya Nakukuri Kau. Oke lah, sebentar di coba cek ya. Kalau betul nanti kita kasih hadiah. Bukan, diputarkan lagunya. Berikutnya saya terima lagi, kita ke WhatsApp dulu. Semoga sinyal tak bagus Mia, supaya bagus juga komunikasi. Yang lain juga mau gabung toh. Halo, selamat tanggal lo.
1: Iya, halo, selamat tanggal lo. Coba-coba nama kasar.
0: Iya, Bu Mida gabung ke lagi?
1: Iya, karena putus.
0: Bagaimana sinyal sekarang? Aman Mi?
1: Ya, aman.
0: Aman Mi ya?
1: Iya.
0: Sudah dipagar?
1: Iya, sudah.
0: Iya, jangan sampai lari-lari lagi.
1: Iya, lagunya
0: Kelon apa?
1: Cibung Randi.
0: Yang mana iya itu?
1: Iya.
0: Yang mana iya lagunya?
1: Pilihkan makan.
0: Pilihkan. Oke lah Bu Mida, lanjutkan. Iya,
1: salam-salam ada Ibu Ani dia di Salurum dia, ada juga Ibu Murni, ada juga Ibu Murni, Ibu Darmawati, Ibu Lia, Ibu Sahara, ada juga Amar, Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Asri Lubuk Timur, ada juga Pak Acu Herudin di Pasport, ada juga Pak Risalita Ludu, Pak Mahdi Tapalang, ada juga Pak Yuni, Pak Sultan, terus ada juga Pak Salman, Pak KMS, Maulana, Abraham, Gibran, ada juga Pak Bobby, Pak Sidang, Antok Dian Rekang, ada juga Aliyah, Dina, Asriani, dan semuanya pendengarnya.
0: Siap.
1: Cubik-cubik nama kasar.
0: Okay lah.
1: Buat Bun Randi lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Set rekana ni Jului yang dipilihkan untuk siapa tadi? Ibu Mida ya. Ibu Mida di Adi-Adi dari Ancila Ricci. Kita pilihkan Ki. Diteruskan lagi kebersamaan tadi cewek-cewek namang kasar. Nanti kita tentu buka ruang kembali untuk telepon, juga kirimkan pesan tak kalau teleponnya padat. Enggak, mungkin saja lewat kirim pesan ya di WhatsApp. Baik, saya terima kembali untuk yang gabung lewat telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
0: Iya, apa kabar ini? Dari siapa, di mana Ki?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah.
0: Ibu Lia di Mamuju Tengah.
1: Iya.
0: Kareba Ki? Ngapain temai?
1: Baju-baji Ki.
0: Baju-baji ya Ki?
1: Iya.
0: Oh, syukurlah. Lagi apa?
1: Halo,
0: ini kan?
1: Halo, Bun Randi.
0: Iya, baju-baji juga. Tengah Makarabana. Baju-baji ngasih itu nyimain ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Apa nih di jama-jama?
1: Ten aja,
0: cidonci
1: dong jendul nimai.
0: Oh.
1: Sambil monitor.
0: Iya tahu. Cidonci dong atau mempo-mempo kah?
1: Ya, singkam maji kapang.
0: Singkam maji sama. iya betul sama.
1: Tapi ya sekolah ngere inje tahu anak-anak cidonci dong. Nieto anak-anak mempo-mempo.
0: Iya. Punna jene ponto nakana cidon-cidon, kalau jene ponto. Kalau Makassar Makassar mempo-mempo. Toh?
1: Tapi singkam maji.
0: Sama aja artinya, duduk juga sama ji.
1: Iya.
0: Iya, betul. Ibu Lia kelona apa? Saya bisa hadirkan ini.
1: Kelona Sekre Ruatallu. Judulna.
0: Sekre Ruatallu. Dari ya. Siapa itu yang nyanyi di
1: Ayu Raksa, siapa?
0: Ayu Rasta.
1: Ayu Rasta ya.
0: Oke deh. Ditunggu mi nanti.
1: Kirim salam ada Pak Mahir,
0: iya.
1: Ada Ibu Dharma, ada juga Ibu Nurma di Babana.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ibu Murni Erwin di Jalan Tamasapi, ada juga Mama Mida Andi di Boteng. Ada juga Pak Sultan, Ibran, Asri di Lubuk Timur, Anto di Duri, ada Sidan, Bobby, Piko, Acore, siapa lagi ya? Ada juga Pangerang Kodok, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Iya, nggak senang mau, baiklah.
1: Ya, buat Bun Randi, yeah. Lagi tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barekalengku bunga. Terima kasih Bu Lia di Kemenyan sampai Mamuju Tengah. Yang berikutnya kita terima lagi untuk yang gabung. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo, cebi-cebi ini Makassar.
0: Yeay, waalaikumsalam. Dari?
2: Dari Hulu Timur.
0: Bang Asri di sana?
2: Yeay.
0: Oh, apa kabar ya Bang Asri?
2: Alhamdulillah, baju-baju.
0: Baju-baju ji?
2: Yeah.
0: Oh, syukurlah. Lagi di mana ini?
2: Di rumah.
0: Di rumah ji?
2: Iya.
0: Apa di jama-jama? Apa kerjaan di situ?
2: Ini apa namanya, duduk-duduk je.
0: Duduk-duduk saja.
2: Iya.
0: Oh, begitu. Tidak ada kerjaan kah?
2: Hah?
0: Tidak ada kerjaan yang siang.
2: Kan kalau jam-jam begini.
0: Oh, istirahat ya?
2: Jam istirahat.
0: Iya, betul juga. Bambang Allo ini.
2: Iya, Bambang Allo.
0: Apalah soy.
2: Ya, paham aja. Malas solo.
0: Malas solo di situ.
2: Iya, malas selalu ini.
0: Oh.
2: Sama Ji.
0: Sama Ji juga. Iya.
2: Nah, kalau barang Allo, pada bangsa ya.
0: Mau oh, barang Allo?
2: Iya, barang Allo.
0: Barang Allo. Oh.
2: Iya.
0: Itu bahasa Luwu memang?
2: Duri, Duri.
0: Oh, Duri, Endrekang. Iya. Oh, kita pakai juga itu di Luwu itu?
2: Iya.
0: Bahasa Duri?
2: Ini tempatku, campuran ini, di tempat saya ini sekarang di Luwu Timur ini ada orang yang Endrekang Duri banyak.
0: Oh begitu.
2: Toraja, iya.
0: Toraja, Mamasa ada juga?
2: Ada semua.
0: Sama dengan Mamuju ya.
2: Sama dengan Mamuju.
0: Campur-campur juga.
2: Campur ya. Bambu apa segala macam.
0: Oh, iya.
2: Pamona. Kalau Pamona dalam nih kampungnya.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke lah. Kelona apa Pak Kasri?
2: Kelona Nakuku.
0: Nakuku dari
2: punya
0: siapa itu?
2: Judulnya jiku tahu itu.
0: Udin Leaders kayaknya.
2: Iya.
0: Baiklah. Ditunggu.
2: Iya. Saya kirim salamnya dulu. Abi Beting, Bu Mida, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma juga, ada Ibu Murni. Erwin di Jalan Sama Sati, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada siapa lagi di Galung Lombok, ada Pak Salman, ada Pak Sultan Galung Tulu, ada Bang Sidan, ada di Kota Daeng, ada Rizky Amelia. Buat terima kasih banyak saja, buat Rizky, terima kasih banyak, selalu.
0: Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Lu Timur Tau, dari Bang Asri di sana. Makasih. Saya ke yang berikutnya lagi. Kita terima lo. Selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Iya. Dari siapa di mana Ki? Iya, dari siapa di mana Ki?
3: Bali, Brandi.
0: Pak Maulana.
3: Iya, Maulana.
0: Oh, lagi di mana nih Pak Maulana?
3: Sementara tugas ini di tempat parkiran ini Purandi.
0: Oh begitu, sehat-sehat sana Pak Maulana ya. Sudah makan siang itu?
3: Ya dipilihkan saja lagunya ini Purandi.
0: Oh, okay.
3: Yang apa ada
0: itu. Iya, oke lah. Kita pilihkan
3: ya, nanti kira. Ya, Iwan Tompo kah atau siapa?
0: Oh begitu. Oke, okay. Iya. Tunggu ya, makin nanti. Lanjut, silakan.
3: Di Lu Timur. Kemudian ada Pak Sidam, ada Pak Salman di Galung Lombok.
0: Iya.
3: Kemudian ada Fida juga ya, ada Gunawan. Kemudian ada Kipran di Kemban Kota Bunga-Bunga ya.
0: Iya.
3: Ada Janggo di siang hari ini, mudah-mudahan juga monitor ini karena Janggo ini mendengarkan coba-coba Makassar ini.
0: Iya.
3: Iya, ada juga Piko, Pak Seriani, Pak Seriana juga ya, Pak Jamili, Pak Herudin, kemudian ya semuanya mau
0: dapat
3: kembali kan?
0: Oke.
3: Pun rantau di sini.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih di sini.
0: Iya, iya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana di Polman ya, lagi menjalankan aktivitas ini, lagi kerja. Untuk yang lain masih ditunggu kideringan telepon tak, saya hadirkan dulu. Saya dekelang kembali. Tia Tonjak Nipatiru dari Arif Deluh.

0: Itu bisa dipercepat kita tidak ada yang lain.
1: Apa itu kan itu deh?
0: Ada.
1: Ya mana itu di pidana.
2: Kan.
0: Apa mau tuh ante? Coba emang nabi rasa sama Nia. Apa lagi mau ya? Ada deh. Sani apa pinjol?
2: Action.
1: Kenapa?
3: Deh, minta maaf kak. Pulang lagi.
1: Ya, tidak bisa, tidak lo punya pinjol.
2: Balik ke sana.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak. Ngobrol bisa nyambung. Dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

Nakuku dari Udin Leaders featuring Wardah. Ini tadi lagu yang minta Bang Asri yang ada di Luwu Timur, tepatnya di Wotu. Makasih Bang Asri sudah membawa suasana siang hari ini semakin ceria lagi. Mungkin ada yang sudah ngantuk tapi dengar lagu ini makin

0: di Jalan Tamasapi.
1: Oh, Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Hey. Apa kareba Bang Erwin?
0: Ya, alhamdulillah, kareba Bang Erwin.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kasihan lah.
1: Apa ini kegiatan? Ini, sih? Apa ya, kegiatan sih?
0: Duduk-duduk aja. Ya.
1: Oh, duduk-duduk saja ini. Ya, karena memang saat-saat istirahat ini, ya.
0: Iya.
1: Saatnya dengar-dengar lagu-lagu daerah Makassar di RRI.
0: Iya.
1: Oke, lo ngapa Bang Erwin?
0: Ya, tapi pilih kamu lagunya Anto Saro kalau belum terputar.
1: Anto Saro, iya betul, belum.
0: Iya.
1: Baiklah, ditunggu nanti kita hadirkan, Ki.
0: Iya, kirim salam. Ada tadi Anto Gendrekan, terima kasih. Ada Ani Dibote. Terus ada juga Nida Diadi. Terus ada juga Pak Coherudin, ada Pak Mahir di Tepalan, ada Triani di Majenda bersama Ali, ada Pak Sidan, ada Pak Salman di Galuh Lombok, ada Pak Sultan di Galuh Tulu, ada tadi Maulana, Anto Diendrekan, terus ada juga Pak Jamili, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok, ada Darmawati. Ya, pokoknya semua-semuanya di tempat terkecuali, Kak.
1: Yes, ya.
0: Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jalan Tamasapi, di sana ada Bang Erwin. Ini lanjut kami, Pak. Kita ripa telepon. Halo. Selamat tanggal lo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PK. Cocok nih. Oh.
2: Iya.
1: Pangeran Kodok di. Pangeran Natumpang ah.
2: Natumpang. Anu Kabambangan.
1: Kabambangan kasiang.
2: Kabambangan Kodong.
1: Oh. Iya. Mengkang apa tu mai karebai? Baji-baji tahu.
2: Alhamdulillah. Baju-baju
1: ini
2: baju-baju tonji.
1: Sibilangan persing.
2: Sibilangan persing.
1: Ay, asoy.
2: Ambo.
1: Lagi di rumah jak ini.
2: Rubal aja nih.
1: Rubal aja gitu.
2: Mempo, cidong.
1: Cidong dan mempo. Kelona apa?
2: Kelona pakat torong.
1: Pakat to, pakakka lagi kelonna to. Iya enjoy. Oke deh, disiapkan okay. Irong. Iya.
2: Ini salam Rong.
1: Terus kami.
2: Sampai Erwin to.
1: Iya.
2: Erwin Tamasapi.
1: Iya.
2: Sri Gibran Budia, Bobby, Pak Mahir, Bu Murni, Dharma, Core, KMS, Netwe Gibran, Abraham. Terus Asriani, Nanjepoing, Mama Mida, terus yang asena tapi lengirna, cobe na, Mangkasara, semoga pedas selalu. Pedas ni bambang ni.
1: Punatena kelona apa ne? Katene kucing kelona ne amare?
2: Janda ya monake.
1: Baturi Rido JK.
2: Batul.
1: Oke lah. Kita ya mi.
2: Terima kasih pajak-pajak.
1: Makasih. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delak Bang di Rawa Indah. Ngapa ada delak Bang? Pangeran Tumpang. PT atau PK Pangeran Kodok. Ya, yeah, saya rebatan kau yang ngasihnya siaran RRI Mamuju bisa juga dengarkan di live streaming ya yeah, di rri.co.id. Tinggal dibuka di Google langsung diketikkan rri.co.id sambil baca berita bisa langsung juga dengarkan RRI se-Indonesia. Kemudian juga kalau mau lewat aplikasi download dulu di Play Store atau App Store namanya RRI Digital. Di situ bukan cuma dengar radio yang bisa kita lakukan, banyak fitur-fitur menarik seperti cari UMKM di sekitar tak bisa, atau juga buka playlist, banyak hal juga yang bisa kita lakukan di aplikasi RRI Digital. Live chat bersama sesama pendengar bisa juga. Kita terima untuk yang gabung.

0: kembali di ujung telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo.
0: Iya, dari
1: Karampuan.
0: Pulau Karampuan, siapa tua di sana?
1: Iya.
0: Apa kereba ki? Iya. Kereba?
1: Ya, baji-baji ki.
0: Baji-baji ya ki.
1: Iya.
0: Syukurlah. Makasih sudah mampir ke RRI siang ini.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau ngapa saya bisa hadirkan ini kalau waktunya cukup dihadirkan ki?
1: Ya, lagunya Widi.
0: Widi.
1: Iya.
0: Biasa ya. Pala nanya wanu ditunggu.
1: Iya.
0: Ya, teruskan.
1: Ada Pangeran Kodo, ya mudah-mudahan sudah masih sembuh dokter.
0: Amin ya.
1: Ada juga dia, ada juga Norma, ada juga Dina, ada Pak Maher, Pak Jamili, Mama Mija, Ani, Pak Sultan, Pak Rizal, Bapak Ulang. Ada juga Kaneja Aki, Bobby Piko, Asri Blut Timur, Tanto Diregan, ada juga Bandroy sama Pak Core. Buat Randi,
0: mudah-mudahan
1: semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ada juga Ibu Murni
0: Pak
1: sama Erwin. Hampir lupa. Ya, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, serba tambah langir ku yang asena. Sampai di sini dulu kita temani ki di cewek-cewek namang kasar hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih yang asena lek bakal gabung ya. Yang berkirim pesan juga terima kasih untuk semuanya. Waktu tak terbatas, jadi semoga di pekan depan diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa jumpa lagi. Nah, kirani tengguraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Randy. Kami hadirkan informasi yang pertama. Pendengar, Gubernur Sulawesi Barat beberkan ada 3045 titik hotspot karhutla. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjelaskan bahwa hasil pemantauan wilayah mencatat terdapat sebanyak 3045 titik panas atau hotspot potensi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dari ribuan titik indikasi panas tersebut, tercatat sebanyak 155 lokasi telah mengalami kebakaran, di mana mayoritas area terdampak sudah berhasil dikendalikan oleh tim Satgas Gabungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla, sekaligus membahas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah tingginya resiko karhutla. Untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Suhardi Duka mengungkapkan bahwa dari ratusan area yang sempat terbakar, saat ini tersisa 2 titik kebakaran yang masih dalam proses pemadaman intensif oleh petugas di lapangan, yaitu di kawasan Kabupaten Mamasa. Ia menegaskan telah memberikan instruksi khusus kepada tim penanganan di lapangan agar pemadaman sisa titik api di Mamasa dapat dirampungkan secara tuntas hari ini. Merespon ancaman ribuan titik hotspot tersebut, Pemprov Sulbar mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan seluruh posko penanganan bencana serta memperkuat posko koordinasi di tingkat provinsi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah. Cegah kekerasan seksual DP3A Mamuju edukasi hingga ke tingkat desa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju terus memperkuat upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Sekretaris Dinas Kabupaten Mamuju Andi Nurmiati mengatakan bahwa sosialisasi dan edukasi tersebut telah dilakukan secara intensif dalam 3 tahun terakhir dengan melibatkan berbagai pihak. Di antaranya pihak-pihak yang dilibatkan untuk berkolaborasi, yaitu Kejaksaan, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Kepolisian untuk turun langsung ke desa. Menurutnya edukasi hingga ke desa penting dilakukan karena masih terdapat korban yang merasa takut dan malu untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Lebih lanjut, Andi Nurmiati memastikan pihaknya akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta keselamatan korban yang berani melaporkan kasus kekerasan terhadap dirinya. Kemenkum Sulbar bidik Tenun Sambu Mamasa jadi indikasi geografis. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saiful Rohim membidik Tenun Sambu asal Mamasa untuk dikembangkan dan memperoleh perlindungan sebagai indikasi geografis atau indigeo. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan kekayaan intelektual daerah agar produk khas Sulbar memiliki perlindungan hukum sekaligus dapat terus dikembangkan. Hal ini disampaikan Saiful saat melakukan koordinasi dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Saiful menilai identifikasi terhadap produk khas daerah menjadi langkah penting dalam membangun perlindungan kekayaan intelektual. Tenun Sambu memiliki karakteristik dan nilai budaya yang perlu dikembangkan sehingga tidak berhenti sebagai produk tradisional, tetapi memiliki posisi lebih kuat sebagai kekayaan daerah. Selain itu, Saiful Rohim berharap pemetaan potensi kekayaan intelektual di Sulbar semakin diperkuat. Menurutnya, perlindungan terhadap produk khas daerah penting untuk menjaga karakter dan identitasnya sekaligus juga membuka ruang pengembangan yang lebih luas. Lebih lanjut, pembahasan Tenun Sambu diarahkan pada proses identifikasi dan pengembangan potensi produk sebagai bahan untuk mendorong perlindungan indikasi geografis.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulbar menggali potensi kekayaan intelektual yang lahir dari karakteristik dan kekhasan daerah.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan di Kilas Sulbar hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ioni di Polman. Iya. Oh, oke, okay. Baru gabung ke RRI Mamuju, Ki.
1: Biasa.
0: Oh, biasa gabung.
1: Tapi susah.
0: Oh, susah. Baru tembus kali ini.
1: Biasa juga. Biasa.
0: Oh, begitu. Oke, okay. Deh, Polman bagian mana, Kak?
1: Di Tinambung.
0: Oh, di Tinambung, Polman. Oke, okay. Iya. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, baiklah. Menemani sore ini lagu apa yang bisa menemani?
1: Lagunya Mustika.
0: Kecil sekali suara tak.
1: Lagunya Mega Mustika.
0: Mega Mustika yang mana?
1: Enggak Janji.
0: Enggak Janji judulnya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba carikan lagunya. Teruskan, silakan, Mbak Yoni.
1: Sama-sama Kak Dula. Ada Dina, ada Piko, ada Sidang, ada Bobby, ada Bunda Adi. Ya, selagi ya. Ada Cibatuo, ada Pak Mahir, ada Alex, ada Mama Nanda, dan semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Ada ya. Lagunya.
0: Ada ya, nanti kita coba putarkan. Ya. Terima kasih.
1: Premier, yang ya. Ganteng, semoga sehat selalu.
0: Makasih, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan juga yang sudah gabung di WhatsApp kita ya. Assalamualaikum, katanya dari pengusaha hati. Waalaikumsalam. Mau dengar Lilis Karlina, Jangan Salah Parkir Cintaku buat Murani, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Kemudian saya ke yang meneringkan telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, deh, itu yang kita tunggu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Rizky Amalia.
0: Ibu Rizky Amalia di Mangkasar.
2: Pambu Suang, tidak, saya ada pulang dari tadi malam.
0: Oh, Pambu begitu. Suang. Lagi iya. Pulkam ini ke Polman.
2: Lagi pulkam ke Polman, kan oh. Ada acara maulid kemarin,
0: oh, lambanan. Gitu. Oh, acara iya. Maulid.
2: Mana kurang sehat juga orang tua.
0: Oh, gitu.
2: Begitu toh.
0: Kunjungi orang tua.
2: Mau pesan lagu?
0: Iya, pesan maki saja.
2: Lagunya Terharu. Nggak tahu siapa tuh menyanyi.
0: Bukan kita yang nyanyi kah?
2: Ay, bukan saya lah, saya ini mau pesang lagu, saya mau pesang lagu, bukan saya menyanyi, saya pesang lagu, Terharu, tapi saya tidak tahu siapa namanya yang menyanyi.
0: Saya kira kita punya lagu itu.
2: Tidak, saya mau pesang lagu.
0: Iya.
2: Terharu.
0: Iya, nanti dicarikan lagunya.
2: Bung siapa ini? Bung
0: Randi di studio.
2: Iya.
0: Iya. Teruskan Pale, nanti kita hadirkan.
2: Iya. Saya mau kirim salam dulu di yang pertama saya kirim ini. Yang ada di Lambanan sana nih ya, makasih pelayanannya, utamanya Pak Siti. Juga yang ada di Pengabung sana nih, Gibran, gimana kabar? Maulana, Kabrahan, Albar. Siapa lagi yang di sini, yang di Pambusuan sini nah. Ada Ibtada Pandini, ada Bang Kumis. Ada juga yang di Majene, Asriani. Di siapa lagi yang ada Sidan, sama KME, sama Bobby. Di Galung Tulu ada Sultan, Mama Nanda di Kandemem, Bunda Adi di pesisir, siapa lagi, Pak Salman gimana kabar Pak, lama tak ada kabarnya juga Kak Tiara di sudut kota gimana kabar, siapa lagi di semuanya mau deh, asli tunggu dulu, asli yang ada di Lung sana, Anto Endrekan juga yang ada di Anto Endrekan Duri, gimana kabar Anto Endrekan Duri? Makasih tadi malam ya, anunya bincang-bincangnya.
0: Oke deh, yang terakhir.
2: Semuanya, yang terakhir Bun Randi saja deh, semuanya. Yeah, assalamualaikum, yang lagi tugas makasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat-singkat saja ya untuk berkirim salamnya karena yang antri ini banyak. Jadi kita ke yang berikutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Randi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya dari Pulau Seberang ini.
3: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdul Rahim, gimana kabar di sana Pak Rahim?
3: Kalau kabar saya baik.
0: Baik.
3: Walafiat.
0: Oke deh. Ini

0: cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur di saat ini, di sore hari ini masih panas ini.
1: Iya, ini juga yang kita mau tahu dari kabarnya teman-teman yang ada di Kalimantan, katanya banyak ini karhutla yang terjadi ya.
0: Oh, kalau di Kabupaten Kutai Kartanegara,
1: Nah,
0: di sini ada 20 kecamatan. Jadi yang satu tempat itu enggak ada.
1: Oh, tidak ada titik api. Oke lah, aman ya.
0: Kan 20 kecamatan ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi di Provinsi Kalimantan Timur itu ada 10 kabupaten kota.
1: Iya, baik ya.
0: Nah, itu 2 kabupaten yang menjadi kain Nusantara.
1: Yang penting aman tempatnya Pak Rahim, yang penting aman.
0: Iya.
1: Oke, syukurlah. Lagu apa Pak Rahim kita mau hadirkan?
0: Lagunya Elvi Sukesi.
1: Teruskan.
0: Judul lagunya Cubit-cubitan.
1: Oke, ditunggu, nanti kita hadirkan. Lanjut. Menyapa siapa?
0: Menyapa kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju.
1: Siap.
0: Antara lain ya, ada tadi Mbak Rizky Amalia ya.
1: Iya.
0: Sudah gabung. Kemudian ada Pak Sidan, ada Pak Sri di Wotulu Timur, ada Haji Tondeng di Sidrap, di Bumi Ninimalomo. Jadi kalau Kabupaten Sidrap sebutannya Bumi Ninimalomo.
1: Iya, kelahirannya Pak Rahim.
0: Enggak, di Sopeng saya.
1: Oh, di Sopeng.
0: Kelahiran saya.
1: Oke lah, baik. Yang terakhir
0: dengan Haji Tondeng.
1: Iya.
0: Tetangga kabupaten dari tempat kelahiran saya, Sopeng, tempat kelahiran saya. Berikutnya ada Pak Salman, ada Pak Hairudin, ada Pak Anto Hendrikanduri. Berikutnya ada Ibu Murni di Kalimamuju.
1: Yang terakhir Pak Rahim, banyak yang antri.
0: Dan semua teman-teman pendengar.
1: Oke, terima kasih.
0: Dimanapun berada.
1: Iya, terima kasih.
0: Terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
1: Oke deh, iya siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan yang lain dari Pak Tahir Janggo di Kambe Polman. Assalamualaikum, katanya dangdut adalah kita. Minta lagu dari Eri Susan, Radio Dangdut. Lagu ini untuk pendengar setia RRI Mamuju dimanapun berada. Terima kasih. Dan baiklah, kita mau hadirkan ya lagu berikut ini. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu untuk yang tadi request lagunya ya, Mega Mustika Nggak Janji. Sebenarnya itu bukan lagu dari Mega Mustika, itu dari Evi Tamala ya. Oke, kalau begitu kita hadirkan lagu Evi Tamala berikut ini untuk tadi yang sudah request, yang ada di Polman, ada Mbak Yoni di sana.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salah parkir dari Lilis Karlina. Kita teruskan lagi untuk sore hari ini. Kita masih buka ruang telepon untuk yang mau gabung di sini. Silakan ya, masih cukup panjang jumpa kita di Pro Dangdut. Saya bacakan untuk yang gabung di WhatsApp kita juga. Ada Janti di Sidrap. Dangdut adalah kita katanya. Makasih. Minta lagu Nasar Oga Pulang untuk semuanya saja. Terima kasih. Nanti kita hadirkan lagu yang diminta ya. Berikutnya saya ke line telepon. Selamat sore Bro Dangdut.
1: Selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, lemas sekali nih. Waalaikumsalam. Lemas sekali. Dari mana, Andre Kang?
1: Dari Andre. Ini Woran.
0: Kenapa lemas sekali? Baru bangun kayaknya.
1: Tidak.
0: Kenapa lemas?
1: Gara-gara kemarau, kapan?
0: Gara-gara kemarau bikin lemas. Wah.
1: Iya.
0: Terus air. Bagaimana itu yang kita tanam-tanam kalau begitu?
1: Gagal semua. Kalau
0: waduh, banyak gagal.
1: Kalau ini di tempat aku gagal semua.
0: Waduh.
1: Kan pegunungan.
0: Oh, oke. Okay. Tidak ada memang alternatif air ya?
1: Tidak ada. Sedangkan diminum ini dari beli.
0: Ya. Oh, yang diminum saja harus dibeli.
1: Iya, beli.
0: Oh, beli galon berarti?
1: 150.000 liter.
0: Oh, tidak ada sumur bor misalnya?
1: Tidak. Biar berapa ratus itu di bor ke bawah.
0: Oh begitu. Oh sudah ada yang coba itu.
1: Oh berapa banyak nih orang coba.
0: Oh gitu. Wah kasihan juga itu kalau gagal semua itu. Ngantok.
1: Kalau di rekam bawah ya mungkin ada aja satu-satu sayurnya masih jadi.
0: Iya. Oke lah, tidak masalah. Sehat-sehat bang abang Anto ya.
1: Insyaallah.
0: Semua ada jalannya.
1: Iya, betul itu.
0: Baiklah, ya. Bang Anto, lagu apa?
1: Iya, mau lagunya Katanya.
0: Katanya?
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Mansur Kapeng, siapa?
0: Oh, oke deh, nanti dicoba dicek ya.
1: Irpa Mansur Kapeng itu.
0: Oke deh, teruskan Bang Anto.
1: Kirim salam tunya si dan di Polman bersama Oni di Narendi. Ada Maulana, Bobby, Biko. Tapi dah juga tadi Reski Amelia, Asril Timur Amar, ada Pak Suko Parahin dan semuanya nih tanpa dikecualikan.
0: Oke deh.
1: Buat Bung Andi, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto yang ada di Andre Kang Duri. Iya, turut sedih juga ya kalau banyak yang seperti Bang Anto yang akhirnya semuanya gagal yang ditanam itu ya karena akibat kemarau. Ya mau bagaimana lagi kalau mungkin sudah seperti itu ya diikhlaskan saja Mi. Karena air juga susah, airnya juga mungkin jauh ya untuk dijangkau, minum saja beli ya. Oke deh, terima kasih Bang Anto. Saya terima untuk yang berikutnya gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Dari?
2: Karampuang.
0: Dari Pulau Karampuang. Ada si Patua di sana. Kabar baik, sehat?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Panas,
0: iya. Oke deh. Memang panas ini waktunya. Makasih sudah mampir lagi ke Pro Dangdut, Ki.
2: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu dangdut pasti.
2: Mau request lagunya Nelly Agustin. Mau dicubit.
0: Tak mau dicubit. Oke, ditunggu.
2: Kiri salam dulu ada Anto, ada juga Rizky Amalia, ada Elia, ada Julia, ada Pak Brahang, ada Mama Mida, ada Pak Sultan, ada juga Ani, Pak Rizal, ada juga Pangeran Kuro, ada juga sama siapa? Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya saja, oke lah, terima kasih.
2: Karena banyak di belakang.
0: Iya, betul.
2: Buat Bang Randi, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang.
0: Amin.
2: Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih.

0: Cek fakta.
1: Cek fakta.
2: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi presiden dan menyertakan tabel perhitungan dan mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya menerima 3,25 juta rupiah. Faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar ya. Dilansir dari situs Komdigi, Dirjen Pajak Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dengan demikian informasi tadi informasi hoax. Pendengar, cek fakta berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen di PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim ini tidak benar dan nomor WhatsApp yang tertera pada profil tidak memiliki keterangan yang berhubungan dengan PT Astra Agro Lestari. Melalui akun Instagram resmi PT Astra Agro Lestari TBK, pihaknya menjelaskan bahwa seluruh lowongan pekerjaan dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi Astra agro.co.id/karir. Pihaknya juga menyebutkan nomor resmi perusahaan sebagai sarana komunikasi yang tertera di media sosial resmi. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Cek fakta. Cek fakta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Seperti kata Eri Susan barusan, Radio Dangdut, kita berjumpa lagi di sini. Terima kasih untuk yang masih bersama di 96 100,2 juga di 97,6 juga aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Kita teruskan lagi untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Silakan yang mau gabung, kita masih buka ruang telepon juga yang mau kirim pesan ya. Silakan. Saya terima untuk yang sudah meneringkan telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Dari
1: Kalimamuju.
0: Dari Kalimamuju. Bu Murni. Selalu murni. Oke deh, makasih Bu Murni sudah hadir sore hari ini. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah. Siap-siap lagi ini, mau berangkat jam 4 lagi ini main.
0: Oh, jam 4 akan bertanding lagi voli?
1: Iya.
0: Wah, keren sekali. Tanding ini, tanding resmi begitu?
1: Iya.
0: Oh, dengan apa itu?
1: Tidak tahu klub apa ini yang di nanti di
0: hadapi. Oh, yang jelas ada nama klubnya ya.
1: Iya, ada nama klub.
0: Oke deh, selamat bertanding nanti sore Bu Nur. Jam berapa itu?
1: Jam 4 lagi ini.
0: Jam 4.
1: September di lapangan lagi.
0: Oke deh. Baiklah, lanjut Bu Murni nanti tandingnya.
1: Wah.
0: Iya. Mau lagu apa sore ini di Pro Dangdut?
1: Lagunya Menunggu.
0: Menunggu dari
1: Roma Irama.
0: Siapa?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama sudah tadi menyanyi.
1: Sudah tadi.
0: Iya.
1: Lagunya misalnya.
0: Siapa itu?
1: Itu Cinta Kasihku.
0: Judulnya Cinta Kasihku.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti coba kita cek dulu ya Bu Murni.
1: Oh iya.
0: Oke, teruskan.
1: Kirim salam. TNS, Bobby, Maulana, terus ada juga Lia Basteng, terus ada juga Ibu Dharma tadi, ada juga Ibu Teng,
0: yeah.
1: Ada juga Mama Nita, ada juga Pak Maher, Pak Haruddin, terus ada juga Pak Syukur, Pak Randi, dan buat semua minum saja sampai nanti kita lihat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kalimamuju. Ya, sepertinya juga sore ini yang berkirim pesan atau telepon di WhatsApp agak gangguan di jaringan ya. Jadi bisa dicoba jalur lain dulu. Kita terima yang berikutnya. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman.
2: Iya.
0: Kabarnya gimana, Dina? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat ya?
2: Iya.
0: Oke deh, makasih sudah ke Pro Dangdut.
2: Iya.
0: Kita mau kirimkan lagu siapa buat Dina ini?
2: Lagunya Maggie Z.
0: Maggie Z?
2: Iya.
0: Terus?
2: Lagunya Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta, oke deh. Diteruskan, menyapa siapa?
2: Ya, kirim salam buat Randy, ada Kaoni, Dida, Ngamsaduri, ada Tiko, ada juga Ibu Lia, ada Alia, Bunda Adi, Pak Mahir, Pak Erwin, ada juga Mida, Ansen,
0: iya.
2: Ada juga Asri. Buat Bang Randi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina di Polman ya. Kita sudah terima untuk ini ya, dan berikutnya kita ke yang menderingkan telepon lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Campalagian.
0: Campalagian Polman. Ada di sana siapa? Bang Bobby.
3: Bang Bobby. Iya.
0: Oke deh, terima kasih Bang Bobby hadir lagi.
3: Iya.
0: Agak telat ini gabungnya kayaknya ya.
3: Iya karena susah sekali.
0: Oh.
3: Karena banyak yang antri.
0: Tapi untung masih kebagian.
3: Iya alhamdulillah, kalau tidak baik ketinggalan lagi.
0: Kayaknya masih bisa kita requestkan lagunya nanti.
3: Ya kalau lagunya Irfan Mansur.
0: Sudah ada.
3: Oh sudah ada.
0: Iya yang lain.
3: Iya kalau begitu Yus Yunus.
0: Yus Yunus, baik yang mana?
3: Ya, Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah, baik dicatat. Lanjut.
3: Salam, ya, salamnya buat yang baru lewat ada Dina, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Darmawati, Pangeran Kodok, ada Jaruding, ada Kanti Pelipur Lara, Idalia Pandini, ada Purnama Sari, Triani, Alia, ada siapa lagi, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore.
0: Iya, yeah, baik.
3: Bung Rendi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Bobby yang ada di Polman Campalagian ya. Untuk pendengar, kami informasikan juga untuk umat muslim ya di Kabupaten Mamuju dan sekitarnya, waktu asar kurang dari 2 menit lagi. Iya, 1 menit kemudian ya. Pukul 15:26 untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Jadi kita akan jeda dulu untuk azan asar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Irfan Mansures ya, katanya membawa kita saat ini ke pukul 15 lebih 42 menit. Terima kasih untuk Bang Anto yang ada di Endrekang tadi yang mau dengar lagu ini ya. Kita teruskan jumpa kita di Pro Dangdut, masih kurang lebih jumpa kita sore hari ini 18 menit ke depan lagi. Jadi yang mau gabung masih ada ruang untuk request lagu, sepertinya sudah penuh ya listnya. Jadi untuk requestan mungkin kita tutup saat ini. Oke, dan baik, saya mau terima yang gabung di line telepon kita. Selamat sore, Bro Dangdut. Bro Dangdut. Oke, saya bacakan juga untuk pesan yang sudah masuk. Tadi terputus ya, boleh dicoba kembali. Saya bacakan dari siapa ini? Anissa di Polewali. Mau dengar lagu dari Elvi Sukaisi, Bisik Tetangga. Elvi Sukaisi tadi sudah kita hadirkan ya dengan cubit-cubitan, jadi tidak bisa lagi. Kita ke yang gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut. Iya, bisa dicoba kembali ya, karena suaranya tidak ada, jadi kalau mau gabung yang ini ya, yang pasti gitu ya, karena yang antri juga masih ada yang lain. Oke, yang lain juga mau dringkan telepon kita di WhatsApp boleh, atau berkirim pesan juga ya di 0822 96 09 09 96. Saya terima untuk yang gabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di
1: mana? Sore, Pak.
0: Dengan siapa di mana?
1: Indah di Sopeng.
0: Oh, Indah di Sopeng. Makasih Indah sudah hadir sore ini. Sehat kabarnya?
1: Iya, sama-sama. Alhamdulillah agak flu.
0: Oh, gitu. Lagi di mana nih? Di rumah atau di tempat kerja?
1: Sudah bergeser, Kak, karena kurang enak badan, tapi alhamdulillah masih ini, Kak.
0: Oh, begitu. Oke, iya. Deh, Indah. Sudah bergeser dari tempat kerja maksudnya?
1: Iya, sudah sampai di rumah ini.
0: Oke, deh.

0: indah. Sepertinya requestan lagu tidak bisa kita ini lagi terima.
1: Oh iya,
0: lagi.
1: Ikutan saja kak, semua lagu yang diputar.
0: Ikutan semuanya.
1: Semuanya, pokoknya yang diputar Rermo Muji saya ikutan dari okay, tadi sampai sekarang sampai habis.
0: Baik Indah, baik, makasih. Iya, mau menyapa siapa lanjut? Silakan. Oke, sinyalnya juga kurang bagus. Halo. Halo. Oke baik, sayang sekali sinyalnya tidak begitu bagus ya. Untuk Indah di Sopeng. Berikutnya nanti kita ada lagu, ini masih ada 4 lagu lagi yang antri, belum tentu juga kita bisa putarkan semua. Ada Nelly Agustin berikutnya ya, Tak Mau Dicubit.

0: Kita terima untuk yang mendengarkan telepon kita. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Bro
0: Dangdut. Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Undrendi.
0: Nah, itu dong. Dari
1: KMS di Campalagian.
0: Bang KMS di Campalagian, Polman. Kabar sehat?
1: Iya. Alhamdulillah kabar sehat.
0: Kabar sehat, baik. Terima kasih sudah mampir ke Prodangdut.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Alhamdulillah kan kemarin juga saya temu di.
0: Iya. Yeah.
1: Kemarin dulu ya.
0: Tapi sayang sekali ini untuk kekesan tidak bisa kita terima apa-apa, lagi.
1: Yang penting yeah. Bisa masuk.
0: Teruskan, yeah. Teruskan. Menyapa siapa?
1: Iya, ini ada grup saya ini. Ya, ini grup saya ini memang pulih kurang satu.
0: Mm-mm. Terus? Ya.
1: Jadi saya mau cari orang Mamuju perempuan satu.
0: Oh begitu?
1: Iya, karena ini kan ini tidak cukup ditinggal satu. Jadi saya mau cari orang Mamuju.
0: Iya.
1: Yeah. Ya utamanya ini orang Kalimah Muju.
0: Iya.
1: Ya untuk menambah. Kan kurang satu ya?
0: Iya. Baik.
1: Iya. Mohon disampaikan Murni dia.
0: Iya. Dia dengar ini yeah. Pasti Bu Murni.
1: Iya. Sudah kurang satu. Jadi kita mau tambah orang Mamuju satu.
0: Iya baik.
1: Iya,
0: teruskan.
1: Grup saya ini idola.
0: Iya.
1: Tidak ada orang lain.
0: Oh gitu, baik. Iya, teruskan.
1: Oke, jadi untuk semuanya Mudi.
0: Iya.
1: Iya, karena ini waktu sudah menit, sudah waktu.
0: Terima kasih, ya. Bang MS.
1: Iya, banyak sebelumnya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang MS di Campalagian Polman ya. Kita hadirkan Cubit Tak Mau Dicubit, Nelly Agustin.

terima kasih untuk saat ini masih bersama kami di Pro Dangdut. Dan sayang sekali jumpa kita di sore ini sudah harus kita akhiri ya. Sebelum saya pamit dari ruang dengar Anda, kita bacakan dulu pesan yang terakhir untuk yang masuk di WhatsApp kita ya. Ada dari Kanesaki di Kanusuang, katanya selamat sore Pro Dangdut, kirim sapaan buat Pak Salman, Kane Janggo, juga buat Tahir Janggo di Kambe, serta semuanya, salam kangen dari jauh. Oke dan baik, itu menjadi yang terakhir di jumpa kita di Pro Dangdut, Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya, saya Randi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk sore hari ini kita masih bersama dan kami hadirkan sesaat lagi pendengar beranda Astacita berjaringan nasional yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta dan juga disiarkan di RRI Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat
0: Pak. Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan, rehabilitasi. Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran Batanghari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk

pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap apa lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi jaga budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan.

0: pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di apa sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kembali.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu.

0: menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur. Sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
4: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama.

0: bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra.
1: Iya,
0: ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tuh tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayah tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya,
0: iya, keterlibatan, iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Razebua. Sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Prosatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di Mamuju sore ini pendengar, terima kasih. Kami masih menemani Anda. Dan baik untuk pendengar, kami hadirkan sesaat lagi liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Saripati Maju. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama, untuk berita pertama kita akan menuju ke RRI Ampana. Sore ini bersama dengan rekan Novian. Novian.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, Pemkab Tojonauno dan Fatet NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak.
3: Pemerintah Kabupaten Tojonauno bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauno didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauno. Koordinator Inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak, penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
4: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojonauno telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauno. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tojonauno dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Tojonauno, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
3: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup, serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini terkait dengan Pemkab Tojonauno dan Fatayat NU yang perkuat pencegahan perkawinan anak. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian dari RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randy. Randy, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, momentum Maulid Nabi menjadi pengingat bahwa agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan masyarakat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengakar apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Yang demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan maulid itu merupakan kekayaan kita.
7: Lebih lanjut, SDK menambahkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Demikian kami hadirkan informasi dari Mamuju, kembali ke rekan yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Eni Adnan. Eni Adnan, silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan saudara pendengar terkait dengan Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Himbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya, dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
10: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan. Karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain, termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 147 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
9: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
8: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Dan baik, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan informasi Anda.
11: Ya, terima kasih rekan Maria dari Kendari. Informasi sore hari ini mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara yang menggelar simulasi siaga Karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
12: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
12: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan, membiasakan mereka sekaligus ya, ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
13: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alkon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alkon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Terima kasih Jihan Benazir dan baik, tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Silakan rekan-rekan di RRI Makassar untuk informasi di Gema Saripati Maju. Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
15: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juan Danir Harjopuro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juan Danir Harjopuro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
16: Kita unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
15: Kapolda Irjen Pol Juan Danir Harjopuro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
14: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Maria.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan baik, kita akan ikuti selanjutnya menuju ke RRI Toli-Toli ya, bersama rekan Suharmi. Mbak Emi, silakan.
17: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfian Syah.
18: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
19: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya. Kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwaan dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
18: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
19: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu. Ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada. Oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
18: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
17: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Bung Zainal Abidin, Rio Rambitan, dan juga Rizky Amalia mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi dari RRI Toli-Toli dan baik selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Yanti, silakan informasi Anda.
20: Baik, terima kasih, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
21: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
22: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bau-Bau maupun Tegal-Buton, ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan karena pada saat kemarau itu debit air mau ataupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
21: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Devir, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Devir mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
2: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot baknya dari sumur ke mobil, itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
21: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
20: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan DPRD Tojuna Una perkuat UMKM lewat perlindungan Haki. Bersama rekan reporter kami ada Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Wati.
3: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran.
4: Kita sudah sosialisasikan itu, kita mengembangkan ekonomi kreatif. Sangat jelas di situ. Jadi UMKM kita sudah berikan sosial melalui perda itu. Tinggal bagaimana.
3: Lebih lanjut, menurut Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. RRI Ampana, Rahmawati Tane, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana sore ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan judul Rumah Tak Aman Stigma Menusuk Dalam bersama rekan Susanti Akataba.
23: Suara tawa anak-anak terdengar pelan, namun di balik itu tersimpan cerita yang sulit dibayangkan.
24: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu. Yang saya paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya.
23: Saat ini saya berada di Sentra Nipotoe, unit pelaksana teknis UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, yang berada di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
25: Dia dianggap aib, bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya, anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
23: Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Di Sulawesi Tengah, sejumlah anak korban kekerasan seksual justru menghadapi kenyataan pahit, dikucilkan karena dianggap tega memenjarakan keluarga sendiri.
25: Saya Diahrini Lesmawati, Kepala Sentra Nipotoe di Palu. Jadi selain kepala sentra, saya juga psikolog klinis. Yang ingin saya ceritakan adalah salah satu kasus yang di Sulawesi Tengah masih berjalan, proses peradilannya belum selesai, kemudian anak juga masih berobat jalan ke psikiater karena dampak psikologisnya. Yang khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, wilayah kerja kami adalah di mana ketika korban kekerasan seksual itu justru yang akan dikucilkan di masyarakat. Di kampungnya tidak mau lagi menerima dia. Dia dianggap aib karena bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
5: Bagi sebagian anak, kekerasan tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan relasi yang diputar balikan. Dalam satu kasus, seorang anak usia di bawah 15 tahun yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri justru memiliki tanggung jawab untuk menggantikan peran ibu sebagai pendamping ayah. Setelah kasus terungkap, jangankan mendapatkan dukungan, korban justru dianggap tega memenjarakan ayah sendiri.
25: Ketika mereka melayani ayah, ada keyakinan bahwa itu sudah kewajibannya mereka menggantikan peran ibu. Ada ibu yang jadi TKW di luar negeri. Jadi dia bilang, kalau ayahku cari perempuan di luar, ayahku tidak punya uang. Jadi itu tanggung jawabku sebagai anak menggantikan tugas ibuku. Itu pasti ada juga ya, pengaruh dari ucapan sang ayah. Tidak mungkin anak itu tidak tahu kewajiban melayani secara seksual itu tidak tahu mereka. Yang disampaikan mungkin ya, bisa jadi dengan cara lemah lembut. Oh, karena ibumu tidak ada, begitu kan? Nah, itu yang tertanam di mereka, rasa tanggung jawab.
5: Di titik ini, anak tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan menjadi bagian dari solusi atas masalah orang dewasa. Bahkan, mereka masih menyimpan kasih sayang terhadap pelaku. Wajar jika terdapat anak yang merasa bersalah dan bercita-cita menjadi hakim untuk bisa membebaskan ayahnya.
25: Ada keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran mereka. Kalau ayah pelakunya, mereka jadi berpikir bagaimana harus membebaskan si ayah. Ada anak yang bercita-cita untuk menjadi hakim supaya dia bisa membebaskan ayahnya.
5: Saya berkesempatan untuk bercerita dengan dua anak korban yang sedang menjalani rehabilitasi di Sentra Nipotoe. Meski rumah adalah tempat di mana mereka mendapatkan luka, namun tetap saja rumah dianggap menjadi tempat yang nyaman dan dirindukan.
6: Mana yang lebih nyaman, tinggal di sini atau di rumah?
7: Awalnya sih memang nyaman sih, tapi aman-aman rindu rumah.
6: Rindu rumah?
7: Iya.
6: Apa yang dirindukan di rumah?
7: Suasana di kampung.
6: Yang paling rindu suasananya. Suasana rumah seperti apa sih kalau yang bikin rindu itu?
7: Ramai, seru.
6: Kalau di sini?
7: Seru juga, tapi kayak beda vibesnya.
8: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu.
6: Apa yang paling dirindukan sama rumah?
8: Saya rindu, yang paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya. Adik-adikku juga saya rindu.
6: Adiknya berapa?
8: 5.
6: Jadi rindu sama adiknya.
8: Kalau semoga orang tuaku sehat-sehat selalu supaya bisa ada di saat saya sukses.
5: Menanggapi kompleksnya kasus anak di Sulawesi Tengah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adileksono, mendorong regulasi di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan anak berjalan maksimal.
9: Lagi-lagi komitmen pemerintah daerah untuk itu perlu kita dorong, kita optimalkan. Sebenarnya secara hierarkis keberadaan regulasi itu sudah cukup mumpuni, hanya kemudian PR-nya diimplementasi. Implementasi tentu butuh turunan regulasi, butuh regulasi turunan ya, terutama di tingkat daerah sehingga lebih operasional, lebih taktis.
5: Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan ruang aman untuk pulih, bukan penghakiman yang memperdalam luka. Karena memulihkan korban bukan hanya menyembuhkan trauma, tetapi juga menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

0: Pendengar, news feature dari RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan operator, ada Anjas Kurniawan dan juga Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Maju sore.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai, pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM. Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi. Berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulans perairan.
3: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
1: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randi.
6: Payanita Wahyuni. Dengar demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka mengatakan ada 3.000 lebih titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di Sulbar. Pengisian wakil gubernur akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026. Bersama saya Mega Pika. Kami mengawali informasi pertama, pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka mengatakan ada 3.000 lebih titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Ada 3.045 titik hotspot.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka menjelaskan bahwa hasil pemantauan wilayah mencatat terdapat sebanyak 3.045 titik panas atau hotspot potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat. Dari ribuan indikasi titik panas tersebut, tercatat sebanyak 155 lokasi telah mengalami kebakaran, di mana mayoritas area terdampak sudah berhasil dikendalikan oleh tim Satgas Gabungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla, sekaligus membahas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah tingginya risiko karhutla pada Kamis 27 Agustus 2026. Suhardi Duka mengungkapkan bahwa dari ratusan area yang sempat terbakar, saat ini tersisa 2 titik kebakaran yang masih dalam proses pemadaman intensif oleh petugas di lapangan, yaitu berada di kawasan Kabupaten Mamasa. Ia juga menegaskan telah memberi instruksi khusus kepada tim penanganan di lapangan agar pemadaman sisa titik api di Mamasa dapat dirampungkan secara tuntas hari ini.
1: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal 2 yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya.
2: Merespon ancaman ribuan titik hotspot tersebut, Pemprov Sulbar mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan seluruh posko penanganan bencana serta memperkuat posko koordinasi di tingkat provinsi yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Barat tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tapi juga pada tindakan penegak hukum. Kembali Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
1: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Barat tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga mencakup tindakan penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran. Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla pada Kamis 27 Agustus 2026. Suhari Duka menjelaskan bahwa pendekatan hukum yang diterapkan akan melihat dampak serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembakaran tersebut. Ia mengungkapkan pihak kepolisian daerah atau Polda dan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan menindak tegas pelanggaran hukum terkait karhutla. Selain fokus penanganan api, Pemprov Sulbar juga bergerak cepat mengamankan sektor pertanian dari ancaman kekeringan akibat dampak musim kemarau dan bencana karhutla. Saat ini, terdata kurang lebih 3.000 hektar lahan persawahan warga yang terancam. Untuk meminimalisir potensi gagal panen, pemerintah daerah mengoptimalkan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pengairan ke lahan-lahan yang terdampak.
1: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi, ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutlah di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
2: Lebih lanjut, Gubernur juga akan berupaya meminimalkan 1.000 hingga 2.000 hektar sawah yang terdampak kekeringan bisa segera ditangani dengan bantuan pompa air serta memanfaatkan armada tangki air yang telah tersedia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, minim sarana dan prasarana, Damkar Mamuju minta tambahan armada untuk mengatasi kebakaran. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
3: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Saat ini, Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 unit armada pemadam yang digunakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nurtadi, mengatakan pihaknya telah mengerahkan seluruh kekuatan dan armada yang tersedia dalam penanganan karhutla, meski kondisi armada masih terbatas. Bahkan, dalam penanganan karhutla beberapa waktu lalu, satu armada damkar mengalami kendala teknis di lokasi, sehingga harus diderek ke markas damkar. Randi mengatakan, saat ini Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 armada aktif dalam penanganan kebakaran, sehingga membutuhkan tambahan sarana dan prasarana, terutama armada pemadam, serta dukungan biaya operasional. Ia berharap penambahan armada dapat dilakukan di setiap kecamatan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
4: Kedepannya kami hanya minta tambahan kalau bisa sarana dan prasarana, terutama dari mobil damkar sendiri, termasuk biaya operasionalnya. Sebenarnya kami sangat membutuhkan tambahan armada lagi. Kali ini sangat kekurangan, karena kenapa? Kalau bisa di setiap kecamatan itu harus ada 1 unit mobil pemadam.
3: Randi berharap penambahan armada dan dukungan operasional dapat dilakukan secara bertahap, sehingga penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Mamuju dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Pelayanan Pemedaran Negara atau KPPN Mamuju mendorong literasi fiskal melalui kolaborasi para pemangku kepentingan. Disampaikan Nur Asmi Saleh selengkapnya.
5: Tadi ada beberapa usulan-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digas dari masing-masing instansi yang ada.
6: Forum Konsultasi Publik atau FKP, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju menghasilkan sejumlah masukan dan usulan inovasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pelayanan serta meningkatkan literasi fiskal di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan, forum tersebut mendapat apresiasi dari berbagai elemen pentahelix, mulai dari akademisi, pengguna layanan, pemangku kepentingan, media, masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang menyampaikan evaluasi pelayanan, tetapi juga menghasilkan sejumlah usulan inovasi yang dinilai relevan untuk dikembangkan. Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah penguatan literasi fiskal. Menurut Ferry, pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan pengelolaan fiskal menjadi penting agar publik dapat mengetahui bagaimana APBN dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ferry menilai, penguatan literasi fiskal membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, KPPN Mamuju mendorong keterlibatan media dalam menyampaikan informasi mengenai APBN dan kebijakan fiskal kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
5: Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan, dari pentahelix yang ada, dari elemen akademisi, pengguna layanan, stakeholder, atau media massa, termasuk juga dari LSM-LSM yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Tadi ada beberapa usulan-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digas dari masing-masing instansi yang ada, termasuk juga dari media massa, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di KPPN Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini.
6: Ferry berharap hasil FKP tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi inovasi dan kolaborasi konkret. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan KPPN dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pengisian wakil gubernur akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disampaikan selengkapnya Ahyan Irsyada.
1: Karena ranah saya itu menerima usulan dari koalisi.
3: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pengisian pengganti antar waktu wakil gubernur Sulawesi Barat harus melalui mekanisme pasal 176 Undang-Undang Pilkada, yakni usulan dari gabungan partai politik koalisi. Terkait rencana Partai Nasdem untuk mengusulkan calon tersendiri secara langsung, Suhardi Duka mengatakan usulan tersebut tetap akan diterima. Namun, Suhardi Duka menegaskan pihaknya akan tetap berpedoman pada ketentuan pasal 176 dalam proses pengisian jabatan tersebut.
1: Karena ranah saya itu menerima usulan dari koalisi. Kalau kita menggunakan 176 ya, jadi kalau platformnya 176 maka itu koalisi atau gabungan, bukan koalisi, gabungan partai politik mengajukan ke gubernur.
8: Ada satu partai yang akan mengajukan langsung ke kita katanya.
1: Nanti. Saya akan jawab. Nah, sementara ini sudah di biro hukum saya. Tentu kita berpatokan pada 176. Jadi kalau dia kirim ke sini kita terima, tapi kan kita bisa jawab.
3: Adapun dua nama calon telah disepakati oleh partai koalisi. Namun Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengaku hingga saat ini belum menerima langsung usulan tersebut. Sementara itu, Partai Nasdem yang merupakan bagian dari partai koalisi sempat melakukan aksi walkout dalam rapat koalisi dan berencana mengusulkan nama calon tersendiri kepada Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyadir Syada melaporkan.
0: Pendengar, Panitia Sandek Selumba 2026 akan menggandeng Marinir TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas menyusul catatan 7 perahu terbalik pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
9: Panitia Sandek Selumba 2026 memperkuat aspek keselamatan lomba dengan menggandeng Marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas menyusul catatan 7 perahu terbalik pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Dewan Pengarah Sandek Selumba Samsul Samad menegaskan keselamatan peserta menjadi prioritas utama di tengah perubahan rute lomba tahun ini. Menurutnya, kolaborasi dengan unsur TNI Angkatan Laut dan Basarnas bertujuan memaksimalkan pengawasan sekaligus mempercepat respon jika terjadi kecelakaan di laut lepas. Ia mengungkapkan pada etape mengelilingi Pulau Karampuang tahun lalu hampir 7 perahu sandek terbalik akibat terjangan angin kencang saat lomba berlangsung. Kondisi ini membuat sejumlah peserta terpaksa kembali ke darat tanpa menyelesaikan rute lomba. Samsul menyebut insiden semacam itu lazim terjadi dalam olahraga layar tradisional yang sangat bergantung pada kekuatan angin laut. Ia menambahkan tim medis turut disiagakan di sepanjang etape lomba untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin timbul selama pelaksanaan 2 hari tersebut. Kesiapan ini menjadi bagian dari standar operasional yang selalu ditetapkan panitia setiap tahun.
10: Yang paling utama itu keselamatan. Dan oleh karena itulah kami ini juga meskipun rutenya cuma 2, itu kami tetap bekerja sama dengan Marinir kan, Angkatan Laut, untuk terlibat. Basarnas kita libatkan juga di dalam proses lomba ini. Jadi kita berkolaborasi dengan baik, keterlibatan mereka ini misalnya Angkatan Laut itu untuk memaksimalkan lomba. Sekalian tentu juga kita harapkan kehadiran mereka ini bisa lebih terukur hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tindakan cepat. Begitu juga dengan teman-teman dari Basarnas. Saya kira yang utama itu keselamatan. Tim medis kita siapkan dan seterusnya lah, insya Allah itu paling utama, keselamatan paling utama.
9: Lebih lanjut, meski risiko kecelakaan tetap ada, Samsul memastikan pelaksanaan tahun lalu berjalan efektif tanpa cedera serius baik pada perahu maupun peserta. Ia berharap kondisi serupa dapat terulang pada penyelenggaraan tahun ini meski rute dan format lomba mengalami perubahan. Sandek Selumba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Pulau Kalimantan, diikuti 85 perahu sandek di bawah pengawasan ketat unsur keamanan laut dan tim penyelamat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Sandek Selumba resmi masuk Karisma Event Nusantara. Kementerian Pariwisata membuka peluang promosi event budaya maritim Sulawesi Barat ke pasar wisatawan internasional. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
10: Kita sih berharap ke depannya Sandik ini juga pesertanya bukan hanya dari Sulbar sih sebenarnya. Kita berharap dari mancanegara itu bisa datang. Karena kan sebenarnya olahraga layar ini bukan hanya di kita.
9: Sandesi Lumba resmi masuk Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata membuka peluang promosi event budaya maritim Sulawesi Barat ke pasar wisatawan internasional. Dewan Pengarah Sandesi Lumba Samsul Samad menyebut status KEN menjadi pengakuan penting karena tidak semua event daerah di Indonesia bisa lolos masuk kalender nasional tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah dan pemerhati Sandek ini merancang strategi agar event ini bisa menembus pasar mancanegara tidak hanya dikenal secara nasional. Ia menjelaskan olahraga layar sejenis memang ada di negara lain seperti Prancis, namun Sandek memiliki keunikan tersendiri karena tidak menggunakan mesin sama sekali. Meski demikian, kecepatan perahu tradisional ini disebut mampu melampaui kapal bermesin saat berpapasan dengan angin kencang. Samsul mengakui kehadiran wisatawan asing dalam ajang ini masih jauh dari target meski status KEN sudah diraih. Ia menambahkan upaya promosi internasional membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata karena Sulawesi Barat tidak bisa bergerak sendiri tanpa perhatian pemerintah pusat. Kondisi efisiensi anggaran daerah turut membatasi ruang gerak promosi ke luar negeri saat ini.
10: Ya sekali lagi bahwa memang tsunami fiskal yang melanda seluruh daerah ini itu sangat berdampak sekali. Sangat berdampak sehingga lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa kita sementara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja untuk maksimal bergerak, memberikan porsi yang full kepada kegiatan atau event ya, termasuk event yang sangat kita banggakan untuk melestarikan budaya Sandek ini. Jadi kondisi tahun ini itu memang kita sangat terbatas. Kita sih berpikir alhamdulillah udah masuk KEN ini Karisma Event Nusantara, sehingga kita berharap Kementerian Pariwisata ini juga menjadi bagian dari yang terus akan dibantu dipromosikan ke luar negeri gitu. Dan di saat bersamaan kita di pemerintah Sulawesi Barat dan teman-teman pemerhati itu juga ikut merancang mendesain ini untuk bisa go internasional gitu.
9: Lebih lanjut, meski anggaran terbatas, panitia tetap berkomitmen menjaga standar kegiatan darat di Majene dan Polewel Mandar demi mendukung citra event berskala nasional tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan Kementerian Pariwisata terhadap keberlanjutan program KEN. Sandesi Lumba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Polewali Mandar, diikuti 85 perahu sande dengan bagian dari strategi jangka panjang menuju pengakuan pariwisata dunia. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang Kiprah Desa dalam budidaya nilam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga tani dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Kipra Desa malam hari ini. Besar harapan kami Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menyelenggarakan berbagai usaha pertanian dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, warga tani yang berbahagia, dalam Kipra Desa kali ini kami akan menguraikan mengenai budidaya tanaman nilam. Namun, sebelum kami menguraikan lebih jauh seperti apa budidaya nilam itu, ada baiknya kita mendengarkan dulu sebuah lagu.

Keluarga tani yang berbahagia, nilam merupakan salah satu tanaman semak tropis yang dapat menghasilkan minyak nilam dari pengolahan daunnya. Minyak nilam dalam pandangan internasional dikenal dengan nama minyak pacoli, karena minyak ini berasal dari sulingan daun. Minyak nilam sering digunakan sebagai bahan pembuatan wangi-wangian seperti parfum, sabun, dan lain-lain. Tanaman nilam sebenarnya adalah tanaman semak yang dapat tumbuh tinggi hingga mencapai 1 meter. Tanaman nilam menyukai tempat yang bersuasana teduh, hangat, dan lembab. Bagian tanaman nilam yang dapat diolah adalah daunnya. Daun nilam dapat dijadikan sebagai minyak nilam dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis minyak atsiri lainnya. Harga jual minyak nilam yang tinggi membuat beberapa kalangan masyarakat ingin mencoba menjalankan budidaya tanaman nilam. Budidaya nilam cukup mudah, namun Anda perlu memperhatikan beberapa cara dalam budidaya tanaman nilam. Nah, seperti apa cara budidaya nilam? Selengkapnya akan kami uraikan setelah lagu berikut.

Petani yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman nila. Antara lain sebagai berikut. Pertama, syarat tumbuh. Tanaman nilam dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian 10 meter dari permukaan laut hingga 700 meter dari permukaan laut. Suhu yang efisien untuk penanaman nilam antara 22 derajat hingga 28 derajat Celcius dengan curah hujan 2500 sampai 3500 mm per tahunnya. Kelembaban yang efisien harus mencapai 75%. Tanaman nilam memang dapat ditanam di berbagai jenis tanah, asalkan tanahnya gembur, subur, dan mengandung banyak humus dengan pH 5,5 hingga 6,5. Selanjutnya adalah persiapan bibit. Bibit nilam diperoleh dengan menggunakan cara vegetatif. Cara vegetatif persamaian bibit nilam ada dua cara, yaitu bibit stek dengan panjang 15 hingga 18 cm dan bibit stek dengan panjang 12 hingga 15 cm. Bibit stek kemudian ditanam dengan menggunakan polybag. Siapkan media tanam yang berupa pupuk kandang, tanah, ataupun pasir. Persiapan media tanam sebaiknya dilakukan 2 hari sebelum penanaman. Bibit stek yang ada di polybag harus disemai hingga usia 2 bulan. Berikutnya adalah penanaman. Penanaman nilam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penanaman secara langsung dan penanaman secara tidak langsung. Penanaman secara langsung dilakukan dengan penanaman langsung ke lahan tanam dengan setiap lubang diisi dengan 2 hingga 3 batang stek. Sedangkan bibit stek yang tidak langsung harus disemai terlebih dahulu hingga berumur 6 minggu hingga 8 minggu baru dapat dipindahkan ke lahan tanam. Berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman nilam dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti penyulaman, pemupukan, penyiangan, pembumbunan, dan pemangkasan.

pendengar dan warga tani dimanapun Anda berada, selain digunakan sebagai bahan pembuatan wangi-wangian seperti parfum, sabun, dan lain-lain, daun nilam juga memiliki sangat banyak manfaat, antara lain sebagai obat yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan, mencegah penyakit jantung, obat diare, serta dapat mengobati batuk. Kegunaan lain dari daun nilam adalah sebagai penghasil pestisida alami pembasmi hama, sebagai fungisida dan bakterisida untuk menghilangkan bercak-bercak pada tanaman padi, serta dapat dijadikan sebagai bahan sayuran dan minuman segar. Nah, saudara pendengar, demikian uraian singkat mengenai budidaya tanaman nilam. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam program Kiprah Desa selanjutnya. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan dudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naro...
3: Ngomong aja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naro duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Kemudian juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Arogoswa, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar cukup tinggi untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga tani dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Kipra Desa malam hari ini. Bisa harapkan.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di malam ini, dan kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam mimbar agama Islam untuk edisi hari ini 27 Agustus 2026. Pada malam hari ini kita membahas pemuda Islam pelopor perubahan bangsa, akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar selaku penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Mamuju. Ustadz RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam Jumat yang berberkah ini, yang berbahagia ini, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan anugerahnya kepada kita, begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pantaslah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Iya. Termasuk nikmat ya kemerdekaan yang bulan ini ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. 81 tahun yang lalu ya Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat Allah. Jadi sungguh kemerdekaan ini bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, akan tetapi atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya dari perjuangan para ya pejuang, para pejuang-pejuang kita yang kemudian rela untuk berkorban ya, jangankan harta, bahkan jiwa mereka pun kurbankan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Mamuju yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adapun tema kita pada kesempatan ini yaitu membahas tentang pemuda Islam pelopor perubahan bangsa. Jadi masa depan suatu

Bangsa Indonesia yang kemudian akrab dipanggil dengan Bung Karno pernah mengungkapkan ya kehebatan pemuda dengan beliau mengatakan dan perkataan yang fenomenal, yaitu beliau mengatakan beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini merupakan ungkapan yang memiliki pesan mendalam betapa pentingnya peran pemuda bagi kemajuan bangsa. Karena usia muda merupakan fase pertumbuhan ketahanan mental dan fisik manusia. Tokoh-tokoh pejuang bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin dari Goa Makassar, Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, dan yang lainnya merupakan sosok-sosok pemuda yang gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Posisi pemuda dalam Islam sendiri sangatlah penting. Kata pemuda dalam Al-Quran disebutkan sebagai sosok yang memiliki mental tangguh, berani melawan kebatilan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi yang dikisahkan menolak ajakan Raja Dikianus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun. Ini disebutkan dalam Al-Quran dengan kata fityah, para pemuda. Jadi disebutkan bahwa 7 pemuda ini tidak menginginkan daripada apa yang diinginkan oleh pemimpin pada saat itu yang kemudian memerintahkan kepadanya untuk menyembah berhala. Ya. Maka dalam kisah ini di Al-Quran di surah Al-Kahfi tersebut disebutkan, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka, ya nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Maka berangkat dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Terbukti selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para sahabat pada masa perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga didominasi oleh para pemuda. Sebaliknya, para penentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru didominasi dari kalangan tua dari suku Quraisy. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, selain menyinggung kisah Ashabul Kahfi sebagai pemuda tangguh, ayat Al-Quran juga banyak mengisahkan sosok-sosok pemuda lainnya yang memperjuangkan kebenaran pada masanya, seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menyinggung masa muda sebagai fase kondisi fisik yang kuat, berbeda dengan fase pertumbuhan sebelumnya yaitu masa kanak-kanak
atau masa setelahnya.

yaitu masa tua. Dalam Al-Quran juga disebutkan Allah SWT berfirman yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Disebutkan dalam surah Ar-Rum. Hanya kemudian karena emosi, usia muda belum stabil, maka usia ini sangat rentan terhadap perilaku kemaksiatan. Hal ini menjadi tantangan bagi kaum muda agar bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga bisa selalu mengerjakan dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan bahwa al-imam adil. Al-imamul adil adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua wasyabun nasyatun fi ibadatillah. Dan yang kedua adalah pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Kemudian yang berikutnya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Memuju yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memposisikan sosok pemuda pada urutan kedua setelah pemimpin adil sebagai kelompok yang akan mendapatkan pertolongan Allah kelak di hari kiamat. Ini menunjukkan Islam sangat mengapresiasi seorang muslim yang masa mudanya digunakan untuk beribadah. Padahal usia muda merupakan fase banyak godaan untuk bermaksiat karena dorongan nafsu dalam jiwa begitu kuat. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan di juz 3 halaman 126. Islam bisa besar seperti sekarang ini juga tidak lepas dari jasa para pemuda. Sebab salah satu faktor penting kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah karena beliau mendapat dukungan sosok-sosok sahabat yang didominasi dari kaum muda. Nama-nama sahabat utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abi Ubaidah, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, semuanya dari kalangan pemuda. Dan dari kisah perjuangan para pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah kesuksesannya dakwah Islam ke penjuru dunia. Sehingga perjuangan para pemuda Nusantara yang melawan kolonial
dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa menjadi bukti bahwa peran para pemuda mewarnai sejarah yang gemilang. Salah satu bukti konkret dari peran pemuda tanah air adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Maka dari itu kita sebagai generasi sekarang yang mengemban amanah sebagai penerus bangsa dan penerus para ulama harus selalu menjadi pribadi yang baik, unggul dan berprestasi, karena untuk mengubah orang lain dan masyarakat kita harus mengubah diri pribadi terlebih dahulu. Oleh karenanya sebagai tokoh pemuda, ya, sebagai kaum muda, mari membekali diri dengan pengetahuan, dengan ilmu dan juga mempunyai skill, ya, sehingga dengan demikian, ya, kita bisa menjadikan diri kita sebagai pemuda ini yang kemudian bisa menjadi pelopor, ya, dari perubahan bangsa. Dan perubahan-perubahan yang kita inginkan pastinya perubahan-perubahan yang akan mengarah kepada yang lebih baik. Sehingga dari hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan insya Allah hari esok yang nantinya akan kita tempuh itu lebih baik lagi daripada hari yang kita ada berada di dalamnya pada saat ini. Dan jadilah pemuda yang kemudian selalu kokoh dalam pendirian, ya. Kemudian jadikanlah diri-diri kita ini sebagai, ya, agen perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah, ya, nasib suatu kaum, nasib seseorang, kecuali kaum itu sendiri atau seseorang itu yang mengubah dirinya atau mengubah nasibnya sendiri, ya. Janganlah menjadi pemuda yang senantiasa hanya mengandalkan orang tua. Jangan hanya mengandalkan daripada keadaan keluarga kita, akan tetapi menjadilah pemuda yang sejati yang kemudian mampu menunjukkan eksistensinya sehingga dia bisa mengatakan ha ana adza. Laisal fata, bukanlah pemuda yang kemudian mengatakan wayaku yakulu, dia yang mampu hanya mampu mengatakan, ya, laisal fata mayyakulu kana abi, bukanlah pemuda yang hanya mampu mengatakan inilah bapakku, ya. Walakin al fata, akan tetapi yang pemuda sejati, mayyakulu ha ana dha, akan tetapi pemuda yang sejati adalah yang mampu mengatakan inilah aku, yang kemudian ketika dia melangkah maka dia melangkah dengan ketegasan, dengan ketegaran. Dia mempunyai jiwa yang besar, dia mempunyai prinsip sebagai orang yang jujur, yang benar. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan dibutuhkan oleh generasi yang akan mendatang, yang kemudian jauh dari pribadi-pribadi yang kemudian menyimpang, ya. Jauh dari sikap korupsi, jauh dari sikap-sikap yang tidak jujur. Dan ketika itu terjadi, ketika dia menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya pemuda inilah yang kemudian insyaallah menjadi pelopor daripada perubahan bangsa. Dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan anak-anakku sekalian, ya, semua dari unsur-unsur pemuda termasuk, ya, untuk menjadi agen perubahan
membawa perubahan dari yang baik menuju kepada yang lebih baik lagi. Semoga dengan perubahan menjadi agen perubahan di sisi Allah SWT, kita mendapatkan keutamaannya, bukan cuma keutamaan di dunia, akan tetapi mendapatkan keutamaan di akhirat kelak. Jagalah itu dan kembangkanlah diri untuk menjadi orang yang mempunyai intelektual, kemudian mempunyai skill sehingga dibutuhkan di masyarakat dimanapun dia berada. Demikianlah ya, mimbar agama Islam kita pada malam Jumat yang berbahagia ini. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan keadaan yang kita berada pada saat ini. Semoga kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan negeri ini berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan bahwasanya kita negeri ini termasuk dalamnya ya sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari RRI Palu.
1: Sil, ayo kita ke kantin yuk.
2: Enggak ah, saya mau buat tugas dulu.
1: Alah, itu kan bisa dikerjain nanti.
2: Tidak bisa, Dila. Jam kedua ini kan Bu Nani mau periksa tugas kita.
1: Ya ampun, sebentar aja, Sil. Ayo, nanti aku yang traktir deh.
2: Tapi, Dila.
1: Ayolah, kamu mau makan apa? Nanti aku yang traktir.
2: Duh, kamu ajak yang lain deh.
1: Tidak ah, aku tidak mau. Ayolah, Sil, sebentar aja.
2: Yaudah deh, baiklah. Sil, kamu mau kemana? Ikut dong.
1: Nah, kebetulan. Yuk, sini, Vin. Kita mau ke kantin nih.
3: Kamu yang traktir, Dila. Wah, asik dong.
1: Pastilah.
0: Pak, belum berangkat kerja?
4: Belum ya, Bu. Sepertinya Bapak kurang sehat ya, Bu.
0: Sebaiknya hari ini Bapak tidak usah kerja dulu ya. Istirahat saja dulu, Pak.
4: Bagaimana ya, Bu ya? Kalau Bapak istirahat, nanti kita nggak dapat uang. Kasihan, Dila.
0: Bapak jangan terlalu memanjakan dia. Selama ini Bapak kerja keras, berpanas-panasan demi anak kita, Dila. Tapi kadang Ibu merasa Dila sudah kelewatan, Pak.
4: Sudahlah. Biarlah, Bu. Dila itu anak kita satu-satunya. Bapak ini tidak tega kalau apa yang dia inginkan tidak bisa Bapak penuhi.
0: Tapi, Pak, itu tidak baik buat Dila.
4: Sudahlah, Bu. Bapak ini tidak keberatan kok. Selagi masih sehat, Bapak akan bekerja keras untuk masa depannya.
0: Nah, buktinya sekarang Bapak lagi tidak sehat, kan?
4: Nggak apa-apa, Bu. Paling sebentar lagi Bapak sudah sehat, kok. Siapkan saja perlengkapan kerja Bapak ya, Bu. Dibungkus yang rapi. Jangan sampai Dila melihat itu.
0: Baiklah, Pak.
1: Dila, kita mampir mall yuk.
2: Vin, janganlah.
1: Kamu kenapa, Sil? Kan cuma mampir. Lagian mall kan kita lewati juga kalau pulang ke rumah.
2: Iya, tapi kan kita masih pakai baju sekolah. Ya paling tidak pulang dulu lah ganti baju. Terus nanti sore kita nge-mall deh.
0: Benar juga sih. Tapi kalau udah di rumah pasti malas deh kalau mau keluar rumah lagi.
1: Iya benar tuh, Vin. Ayo kita pergi sekarang aja.
2: Memang ya kalian berdua ini selalu saja kompak.
1: Ya harus gitu, Sil. Berteman itu kan harus kompak tahu.
2: Ya udah, ayolah.
0: Duh, aku haus banget nih.
2: Kita ke tempat es krim yuk.
0: Ya, boleh-boleh. Tapi kok rame banget ya, banyak anak-anak tuh.
1: Iya ya, anak-anak pada ngumpul. Ada apa ya?
0: Wah, ternyata ada badut. Lucu ya badutnya. Pantesan banyak anak-anak yang minta foto.
1: Badut itu apa sih? Kok aneh-aneh aja ya orang-orang ini? Apanya yang lucu coba?
2: Ya, namanya juga anak-anak, Dil. Dulu waktu kita kecil, suka juga kan dengan badut. Ayo kita dekati.
0: Yuk, Sil. Kita ikut foto sama badutnya. Tapi jangan lupa masukin duit juga tuh di celengan si badut.
1: Buat apa dikasih duit?
0: Ya, seikhlasnya saja, Dil. Mereka itu kan berusaha menyenangkan hati anak-anak dengan berpakaian badut demi mencari sesuap nasi. Kamu nggak kasihan ya? Badut-badut itu rela loh menahan panas, gerah dengan pakaian yang sangat tebal itu.
1: Aduh, kayak nggak ada kerjaan lain aja ya?
2: Dil, tidak boleh bicara seperti itu. Kita tidak tahu hidup seseorang ke depannya seperti apa.
1: Apa sih? Itu kan pendapatku. Terserahlah mau diterima atau tidak. Kok ngegas gitu?
2: Bukan ngegas, Dila. Saya kan cuma meluruskan saja bahwa badut itu juga butuh makan untuk keluarganya. Dia punya skill kok untuk menjadi badut dan menghibur banyak orang. Ya, walau mungkin terkadang pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita belum tentu bisa berperan seperti badut itu.
0: Sudah-sudah, kenapa sih kalian ini? Ayo kita ke sana. Aku udah ngiler nih dengan es krimnya.
2: Ayo-ayo, sekalian kita ikutan foto ya dengan si badut.
1: Ya udah deh, terserah kalian lah.
0: Dila, kamu kenapa nak masuk rumah bukannya memberi salam tapi malah cemberut begitu?
1: Dila kesel, Bu.
0: Kesel kenapa? Uang jajanmu habis.
1: Bukan itu, Bu. Tapi teman-teman Dila itu si Evin sama si Sil.
0: Bukannya kalian selama ini baik-baik saja, nak?
1: Iya, baik sih. Tapi tadi Dila kesel banget, Bu. Mereka membela seorang badut yang gak jelas itu.
0: Hah? Apa katamu, Dila? Badut?
1: Iya, badut konyol itu, Bu.
0: Astagfirullah, nak. Jaga ucapanmu.
1: Loh, kenapa juga ibu ikut-ikutan sensi? Ibu ini sama aja deh dengan teman-teman Dila, Evin dan Sisil itu.
0: Bukan begitu, nak. Tapi sebaiknya kamu jangan bicara tidak sopan seperti itu. Badut itu manusia juga, sama seperti kita.
5: Assalamualaikum, Bu Mira.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa, Pak? Mari masuk.
5: Ya, begini, Bu. Saya mau menyampaikan, ya. Pak Abdul, suami ibu tadi pingsan di jalan.
0: Hah? Pingsan?
5: Iya, Bu.
0: Di mana kejadiannya, Pak RT?
5: Katanya di depan mall, Bu.
0: Ya Allah, Bapak.
5: Tadi kebetulan ada yang menolongnya dan mendapatkan KTP Pak Abdul di tasnya. Jadi mereka datang ke rumah saya, Bu. Kasihan Pak Abdul. Masih dengan baju badutnya, Bu. Mungkin Pak Abdul kelelahan.
0: Jadi sekarang Bapak ada di rumah Pak RT?
5: Iya, Bu. Ada di rumah saya. Jadi sudah ditangani sama Pak Mantri. Ayo, Bu. Kita ke rumah sekarang.
1: Dila, ayo nak kita lihat Bapakmu. Ibu, apa? Dila tidak salah dengar. Bapak pakai baju badut. Itu maksudnya apa, Ibu?
0: Sudah, nak. Nanti Ibu jelaskan. Ayo kita ke rumah Pak RT sekarang.
1: Bapak... Maafkan Dila, Pak.
0: Pak, tadi kan Ibu sudah bilang istirahat saja kalau kurang sehat. Tapi Bapak malah memaksakan untuk pergi.
4: Bapak tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah saja kok.
1: Pak, Dila minta maaf ya. Selama ini Dila tidak tahu.
4: Sudah, sudah. Jangan bicara begitu, nak. Bapak ikhlas kok bekerja keras untuk masa depanmu.
1: Tapi Dila yang tidak tahu diri, Pak. Selama ini sudah banyak menuntut ini itu. Ya Allah, maafkan Dila ya, Pak.
4: Iya, iya, nak. Tadi siang, Bapak melihatmu di mall dengan teman-temanmu. Sayangnya, kamu tidak mau mendekati Bapak. Hanya Kevin sama Sisil saja. Tapi Bapak maklumi kok, nak.
1: Ya Allah, Pak. Dila minta maaf ya. Dila betul-betul... Anak tidak tahu diri.
4: Sudah, tapi Bapak bersyukur sekarang. Karena ternyata anak kesayangan Bapak ini sudah mengetahui hal sebenarnya. Kamu tidak malu kan punya Bapak seorang badut?
1: Tidak, Pak. Dila tidak malu. Maafkan anakmu ini ya, Pak. Dila janji mulai saat ini akan merubah sikap Dila yang kekanak-kanakan. Dan Dila akan janji juga menjadi anak yang patuh dan menurut sama Bapak dan Ibu.
2: Alhamdulillah, ini semua berkat kesabaran dan keikhlasanmu, Pak, dalam menafkahi kami. Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak.
4: Jangan bicara begitu, Bu. Ini semua juga berkat doa dari Ibu. Sekali lagi, terima kasih sudah menjadi istri yang baik dan Ibu yang bertanggung jawab merawat anak kita, si Dila.
1: Bapak, Ibu, Dila sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Dila sayang sama Bapak dan Ibu.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan untuk Anda dalam Ngobras menuntun emosi lewat cerita dan karya disampaikan oleh Afi Nuraini.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Air Terjun Liawan, terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banyak wisatawan lokal yang memilih tempat ini untuk menikmati waktu bersama keluarga. Terlihat juga beberapa wisatawan mancanegara yang datang ke tempat ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang penasaran dengan objek wisata ini, yuk ikuti perjalanan kami.
2: Dari kejauhan, Anda akan melihat air terjun ini seperti suatu aliran berwarna putih yang terus mengalir membelah kehijauan pepohonan di sekitarnya, membuat Anda segera bergegas seolah tidak sabar merasakan kesegaran dan kesejukan air terjun Liawan. Begitu Anda tiba di hadapan air terjun yang ternyata besar dan luas, maka percikan-percikan air terjun yang membentur danau dan batu di bawahnya memberikan percikan kesegaran bagi Anda. Air terjun Liawan sendiri bisa Anda jadikan referensi tempat berwisata bersama dengan
3: Mamuju malam ini.
4: Mamuju malam ini.
5: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar kembali menemani Anda Nita Wahyuni, dan malam hari ini kita akan membahas atau kita ketemu lagi dalam Ngobrol Bareng Komunitas, di mana akan membahas tentang topik menenun emosi lewat cerita dan karya. Untuk Anda yang mau bergabung, nantinya boleh bergabung bersama kami. Kami hadirkan narasumber Afi Nuraniha di malam hari ini. Anda tentunya bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Juga bisa bergabung pendengar, malam hari ini kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda bisa menjangkau kami di sana. Nanti pertanyaan atau tanggapan Anda akan kami bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Malam hari ini pendengar, ada narasumber yang sudah hadir by Zoom. Ada Kak Afi Nuraniha. Selamat malam.
6: Selamat malam, Kak.
5: Baik, ini sapaannya Kak Afi atau Kak siapa ini?
6: Iya, Kak Afi aja boleh.
5: Kak Afi adalah founder pendengar dari jalanceritamu.id. Kita tentunya mau membahas terlebih dahulu sebelum jauh ke tema kita. Jalanceritamu.id ini adalah kelompok atau organisasi atau komunitas seperti apa, Kak Afi? Silakan.
6: Iya, oke. Jadi jalanceritamu.id ini merupakan komunitas dukungan emosional yang di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan juga creative healing khusus bagi para perempuan. Gitu, Kak.
5: Jadi komunitas healing ya untuk perempuan.
6: Iya, komunitas dukungan emosional. Di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan creative healing khusus untuk para perempuan.
5: Kita ke hipnoterapinya terlebih dahulu. Ini hipnoterapinya seperti apa yang dilakukan? Berarti ini dilakukan oleh tim profesional berarti ya?
6: Betul, betul. Mm-mm. Hipnoterapinya itu, jadi kita menyediakan pelayanan sesi one-on-one, yang sesi private-nya ada, dan ada juga kita gabungkan dengan program creative healing yang sudah berjalan. Jadi kalau misalnya di creative healing itu, kita ada kegiatan membuat barang-barang yang kreatif gitu, membuat gantungan kunci ataupun gantungan-gantungan dari bunga. Nah, di akhirnya kita berikan sesi relaksasi ringan seperti itu.
5: Baik, ini awalnya kalau boleh tahu, karena kakak juga adalah seorang founder, ini kenapa akhirnya membuat kelompok seperti ini? atau layanan seperti ini? Apakah di sekitar kakak memang misalnya ada perempuan yang mengalami atau membutuhkan hipnoterapi atau creative healing seperti ini, atau apa sih sebenarnya latar belakang dari jalan ceritamu ID ini?
6: Sebetulnya latar belakang didirikannya jalan ceritamu itu berangkat dari pengalaman pribadi gitu. Hmm. Jadi ternyata setelah menikah itu, ketika kita memasuki identitas baru, itu bukan hal yang mudah ternyata. Mm-hmm. Banyak perubahan, banyak dunia kita yang hilang gitu kan. Dan aku mengalami sendiri gimana rasanya sedih yang berkepanjangan gitu kan. Pulih sendirian itu ternyata berat gitu. Dan kebetulan aku berangsur pulih itu melalui hipnoterapi salah satunya, dan juga creative healing juga gitu. Jadi aku mulai kembali mengenal diri sendiri, apa sih hal yang aku suka gitu. Nah, terus aku mulai setiap hari melakukan kegiatan merangkai bunga. Aku suka merangkai bunga, memotret gitu. Nah, ternyata perlahan-lahan kegiatan kreatif itu yang membuat aku pulih gitu. Jadinya aku memutuskan untuk kayaknya ayo kita diriin aja. Hmm. Jalan ceritamu, karena setiap perempuan tuh ternyata untuk pulih sendirian itu berat gitu. Jadi mereka butuh jalan gitu ya, butuh jalan. Jadi didirikanlah jalan ceritamu dengan harapan aku ingin bisa membantu para perempuan untuk pulih bersama-sama seperti itu sih.
5: Baik, keren sekali ternyata dari cerita sendiri ya, yang akhirnya bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang lain. Karena ya kalau zaman sekarang sih sudah pasti ya, apalagi sekarang itu orang-orang yang misalnya sedih atau membutuhkan hal tersebut itu tidak malu lagi sih sebenarnya kalau saya melihatnya. Kalau dari Kak Akvi bagaimana melihat perkembangan orang-orang yang mau mengakui dirinya bahwa oh, ternyata saya butuh hipnoterapi misalnya, saya butuh ke psikolog misalnya, itu bagaimana kalau Kak Akvi melihat sekarang?
6: Iya, betul-betul. Memang sekarang tuh seiring berjalannya waktu, zaman juga semakin maju, jadi bagus sih. Jadi mereka justru lebih sadar gitu bahwa nggak mau mendam sendiri gitu. Karena kan kalau dipendam sendiri berbahaya juga. Betul. Jadi sekarang tuh kebanyakan para perempuan pun mereka menyadari, aku lagi nggak baik-baik aja nih, aku butuh pertolongan. Aku menjadi berani untuk menghubungi profesional-profesional di bidangnya gitu. Mm-hmm. Ya, tapi memang kebanyakan yang berani, kalau misalnya di jalan ceritamu sendiri ya kan, karena antara ruang perempuan yang belum menikah dengan yang sudah menikah itu kami pisahkan. Mm-hmm. Karena kan obrolannya juga berbeda gitu. Jadi kebanyakan yang lebih banyak terbuka itu perempuan yang sudah menikah. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya di grup berani untuk sharing-sharing gitu. Kalau misalnya untuk perempuan yang belum menikah, mereka tuh rata-rata ngambil sesi private gitu. Jadi mereka nggak nyaman ketika ceritanya didengar orang. Jadi mereka
5: baik. Sesi yang online. Seperti ada beberapa sesi ya, jadinya orang tetap nyaman bicara meskipun mungkin ketemu misalnya baru mau mulai ngobrol, baru mau bicara, tapi akhirnya nyaman bicara. Ih, keren. Ini kalau untuk jalan ceritamu ini sendiri, Kak, berdirinya sejak kapan?
6: Berdirinya itu baru sekitar 2 tahunan. Tahun sekitar Agustus 2024.
5: Agustus 2024. Kalau teman-teman yang datang ke sana, sejauh ini apakah mungkin sejauh ini untuk teman-teman yang datang ke sana itu apakah rata-rata memiliki cerita yang sama atau berbeda-beda selama dua tahun terakhir ini?
6: Hmm. Sebetulnya hampir sama. Ibu rumah tangga kebanyakan ya burn out pada ibu rumah tangga gitu kan ya, karena dengan segala kesibukannya, dengan banyak peran yang harus dijalani, sehingga mereka merasa sangat kelelahan gitu kan. Kadang belum menemukan orang yang tepat untuk diajak cerita deh. Itu kurang lebih seperti itu kalau ibu rumah tangga kebanyakan. Kalau yang belum menikah pun sama, kebanyakannya tentang jodoh gitu, pasangan, calon pasangan gitu kalau yang belum nikah. Tapi seperti itu sih kebanyakan hampir sama.
5: Dan dengan adanya hipnoterapi, kemudian ada creative healing, akhirnya mereka bisa bisa merasa aman gitu ya Kak, bahasanya atau gimana?
6: Nah, jadi dengan adanya hipnoterapi dan creative healing ini, kebetulan jalan ceritamu ini ciri khasnya itu kita ingin membantu para perempuan itu melepaskan emosinya itu dengan cara yang tenang. Melalui cerita dan karya gitu, lewat creative healing ini. Jadi kan karena sekarang ini banyak banget ya Kak, maksudnya cara-cara merilis emosi itu, hipnoterapi itu ada yang sampai histeris-histeris gitu kan ya, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi di jalan ceritamu ini kita ingin menciptakan bahwa cara untuk pulih itu bisa kita lakukan dengan cara yang tenang gitu. Lewat kegiatan-kegiatan positif gitu, creative healing itu gitu.
5: Oke, jadi pendengar, emosi itu dan hal semacamnya ternyata itu bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara-cara yang tenang kalau kata Kak Akvi. Kalau creative healingnya sendiri ini seperti apa saja Kak yang dilakukan kalau di jalan ceritamu?
6: Kalau untuk creative healing ini biasanya yang pertama kita hadirkan sesi materi dulu. Sesi materi biasanya yang para perempuan butuhkan itu misalnya tentang cara mengungkapkan perasaan dengan benar ke pasangan gitu, terus tentang public speaking, tentang keperempuanan gitu kan, tentang siklus emosi perempuan gitu kan. Nah, dan juga lalu kegiatan yang keduanya kita biasanya membuat barang-barang kreatif gitu, kayak gantungan kunci ataupun kreasi dari bunga kering gitu. Nah, yang ketiganya biasanya kita ada ditutup dengan sesi relaksasi ringan untuk melepaskan mungkin sedikitnya beban-beban yang sedang mereka rasakan.
5: Baik, jadi jadinya bermanfaat ya, meskipun mungkin ada perasaan yang tidak enak, jadinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sembuh secara batin atau mental, terus akhirnya punya lagi hasil atau karya-karya yang bisa dihasilkan. Ini keren sih. Berarti ini tidak bisa dilakukan secara online ya?
6: Iya, sementara belum. Jadi kalau misalnya kita adain event kita ada event online juga yang gratis tiap bulan. Jadi kita adakan webinar gratis tiap bulan. Tapi kalau untuk creative healing-nya itu kita laksanakan secara offline. Jadi kalau untuk event-event online-nya hanya webinar sejauh ini.
5: Baik. Ini lokasinya di mana dia? Daerahnya?
6: Di Jogja.
5: Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin mau mengikuti karya kita di Sulawesi Barat, untuk Anda yang mau bergabung mungkin boleh melalui webinar online-nya yang diadakan sebulan sekali ya, Kak Akvi.
6: Iya, bulan ada.
5: Oke, ini webinar-webinar tentang kesehatan mental ya, seperti itu dan lain-lain.
6: Iya, betul-betul. Kesehatan mental, public speaking, dan lain sebagainya.
5: Oh, banyak ternyata. Nah, ini adalah kan ruang yang dihadirkan untuk perempuan, karena berdasarkan pengalaman pribadi juga dari Kak Afi. Kalau menurut Kak Afi sendiri pandangannya, apakah mungkin laki-laki juga bisa diberikan ruang yang sama?
6: Betul-betul, sebetulnya laki-laki juga butuhnya para suami. Kebetulan pernah baca juga di Twitch, katanya kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan, padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain megang jalan ceritamu, aku megang ayar hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya.
5: Ya, untuk laki-laki saya juga jarang sih menemukan event-event atau kegiatan ya yang untuk laki-laki, kecuali mungkin olahraga dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kayaknya masih jarang. Makanya tuh mungkin apakah mungkin kita. Baik, untuk terkait dengan kesehatan mental Kak Akvi, ini apa dampaknya jika kita memendam emosi itu terlalu lama atau bahkan tidak punya tempat untuk cerita?
6: Ketika kita memendam emosi itu sama halnya kita numpuk-numpuk-numpuk-numpukin barang maksudnya di suatu tangki itu yang lama kelamaan bisa meledak gitu kan.
5: Bisa
6: dan juga betul bagi para perempuan ataupun bagi para ibu terutama yang sudah menikah ini sangat bahaya sekali karena bentuk ledakannya tuh takutnya nanti dalam bentuk bentakan ke anak tanpa sengaja tanpa disadari karena memang tenisannya tangki emosi kita sudah penuh. Jadi kalau misalnya tangki kita sudah penuh bisa meledak sewaktu-waktu misalnya takutnya nanti meledaknya ke anak ataupun ke pasangan gitu. Nah itu sih dampak yang dikhawatirkannya.
5: Berarti memang harus punya ruang gitu ya Kak untuk diekspresikan bentuk-bentuk emosi itu seperti tadi mungkin melalui karya-karya dan lain-lain gitu ya.
6: Betul-betul. Karena kan ketika kita ikutan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kita bertemu dengan teman-teman yang baru, gitu kan, lingkungan yang suportif, gitu. Ketika kita, itu kan ada sesi sharingnya juga, gitu. Ketika misalnya pandangan dia tuh seperti ini, gitu kan. Pandangan aku tuh, misalnya aku lagi marah tuh sama pasangan, gitu kan. Atau gimana, gitu. Atau lagi ada rasa kesal yang dirasakan, gitu. Ketika kita berbagi sama teman-teman komunitas, gitu kan, itu nanti jadi ada banyak pendapat lain gitu. Kayaknya mungkin bukan seperti itu deh gitu. Jadi bisa meluruskan pikiran kita, bisa lebih meluruskan pikiran kita.
5: Jadinya ada tempat sharing gitu ya. Kalau menurut Kak Akvi sendiri, apakah tempat sharing itu, tempat berbagi informasi ini lebih worth it kalau misalnya kita kenal atau kita gak kenal? Kalau kita kenal biasanya kan takut di judging gitu. Wah, takut di seperti ini dan lain-lain. Jadinya dia tahu masalah kita atau bagaimana menurut Kak Akvi?
6: Sebetulnya mau ke yang kenal ataupun nggak kenal, kalau yang nggak kenal mungkin lebih netral ya nantinya. Tapi lebih baik itu ke yang profesionalnya karena kan kalau yang profesional itu misalnya konselor ataupun psikolog dan lain terapis dan lain sebagainya, mereka kan terikat kode etik. Jadi cerita yang klien sampaikan itu tidak akan menjadi bahasan publik, bahasan lain gitu. Jadi orang-orang nggak akan ada yang tahu karena yang profesional itu terikat dengan kode etik seperti jadi lebih aman gitu.
5: Betul. Jadinya profesional dan juga netral gitu ya. Ini untuk teman-teman yang biasa datang ke jalan ceritamu, apakah mereka direkomendasikan atau memang mereka memilih, oh kayaknya saya butuh deh datang ke sana. Kalau sejauh pengalaman dari teman-teman yang sudah datang ke jalan ceritamu,
6: rata-rata mereka datang sendiri justru memang membutuhkan ruang itu.
5: Rata-rata datang sendiri ya, berarti memang sebutuh itu ya, bisa dikatakan begitu.
6: Betul. Karena mungkin mereka juga tertarik juga mungkin ya, karena kan sesuai dengan ketertarikan mereka, mungkin ada yang kalau misalnya tertariknya sama bidang olahraga, berarti biasanya mereka ikutnya perkumpulan olahraga juga gitu kan. Karena mereka mungkin tertarik juga dengan dunia ini, mungkin jadi banyak yang gabung.
5: Iya, ini kalau untuk proses berapa lamanya, apakah ada durasi bahwa misalnya kita harus datang misalnya, oh ini butuh waktu segini supaya bisa lebih lega, lebih tenang?
6: Oh ya, kalau itu tergantung ke respon dari diri masing-masing gitu. Ada yang kalau misalnya, kalau untuk sesi private one-on-one itu misalnya ada yang baru satu kali sesi misalnya sudah dirasa perubahan gitu. Ada yang udah dua kali baru ada perubahan, ada yang tiga kali, tapi rata-rata minimal dua sesi rata-rata.
5: Oh, minimal dua sesi.
6: Untuk hipnoterapi rata-rata.
5: Oh, untuk hipnoterapi minimal dua sesi, dan itu mungkin masalah yang cukup berat ya gitu. Nah ini pendengarnya ini mungkin ada juga di Sulawesi Barat karena ini kan online kalau jalan ceritamu. Silahkan pendengar gunakan ruang itu untuk bisa sedikit kalau dikatakan sembuh mungkin bukan sembuh ya, karena ini tidak bisa juga dikatakan sebagai mungkin dia sakit, tapi sebagai ruang untuk bisa lebih aman, lebih tenang, mungkin Anda membutuhkan tempat-tempat seperti jalan ceritamu ini gitu. Silakan, mungkin ada juga mungkin yang mau bertanya pendengar di malam hari ini, boleh bergabung tentunya di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Sambil menunggu kita jeda sejenak, Kak Akfi.
6: Iya.
5: Baik, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Bro, lu gak sendirian.
7: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
4: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
7: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
4: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
7: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
4: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
7: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
4: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
7: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
4: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
7: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
4: Lu gak sendirian, bro.
7: Beb, kita ada buat lo.
8: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.

0: dilihat-lihat, wah kayaknya ini dia sudah sesedih itu, emosinya terganggu, mentalnya mungkin bisa kelihatan. Ini ciri-cirinya gimana Kak Akvi, supaya kita sebagai teman bisa membantu, dan bantuan seperti apa yang bisa diberikan?
1: Ya, biasanya kan kalau misalnya dia udah kelihatan takutnya ke arah-arah yang negatif, takutnya menyakiti diri sendiri gitu kan. Itu kan berbahaya, kita bisa bantu dikasih pengertian gitu, dikasih pengertian untuk ayo gitu kita ke profesional di bidangnya gitu agar ya, tidak menyakiti diri sendiri gitu.
0: Kalau teman-teman yang datang ke Jalan Ceritamu sendiri, apakah sudah ada orang yang di tahap pernah melakukan ke arah yang hampir atau pernah melakukan ke arah yang berbahaya?
1: Ada banyak.
0: Berarti ini beda, berarti dia hipnoterapinya beda lagi ya berarti?
1: Betul betul. Jadi tergantung karena kita pun enggak asal menerima gitu ya. Jadi kita tanya dulu. Memang karena kan hipnoterapi itu bukan menyembuhkan tapi memulihkan. Jadi urutannya tuh biasanya kan dari ke psikolog dulu, psikolog dan psikiater dan sejenisnya mungkin itu menyembuhkan, hipnoterapi itu memulihkan. Jadi kadang kita tanya dulu kira-kira apakah bisa ditangani oleh hipnoterapi atau perlu untuk ke psikolog dulu atau psikiater dulu sebelumnya gitu, kita arahkan ke psikolog dulu biasanya.
0: Berarti tahapannya itu ke psikolog dulu, baru hipnoterapi.
1: Ya, jadi ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu, itu mereka menyembuhkan. Kalau hipnoterapi itu memulihkan, seperti itu.
0: Baik. Hipnoterapi memulihkan, kalau psikolog atau psikiater ini menyembuhkan. Berarti hipnoterapi ini tidak memakai obat gitu ya, Kak?
1: Tidak. Jadi metode penyembuhan yang menggunakan hipnosis, metode hipnosis.
0: Jadi kita dihipnotis.
1: Betul. Tapi sebetulnya tidak seperti yang di TV-TV. Kalau di TV-TV kan hipnotis panggung ya Kak ya. Maksudnya hipnotis panggung. Kalau misalnya sebenarnya itu kita tetap sadar. Kita tetap sadar hanya dalam keadaan yang lebih rileks sehingga saat kita masukkan sugesti-sugesti positif itu bisa lebih masuk gitu.
0: Kalau hipnoterapi sendiri, berarti ini dia konsennya tuh trauma atau emosi-emosi yang terpendam gitu ya, memulihkan hal-hal seperti itu, memulihkan dendam begitu.
1: Betul. Jadi bisa jadi ada kebanyakan ada trauma-trauma masa lalu gitu yang belum diurai. Jadi masih terbawa sampai sekarang itu cukup banyak. Jadi kita bantu untuk membimbing para klien itu untuk bisa mengurai itu dan juga sedikit-sedikit mulai menerima dan memaafkan agar kedepannya bisa lebih tenang. Gitu.
0: Oke. Berarti yang punya dendam, dendam ini pendengar ya, untuk yang punya dendam, dendam, dendam atau masalah sakit hati yang dulu-dulu yang tidak bisa sembuh dan mengikuti kesehariannya, ini ternyata bisa disembuhkan atau dipulihkan lewat hipnoterapi.
1: Bisa dibiarkan.
0: Ini karena pasti banyak ya orang yang mengalami hal tersebut tapi mungkin belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya gitu, memulihkannya. Berarti ini kalau misalnya orang lebih cepat tahu hal tersebut, ini bisa jadi tidak mengalami anxiety dan lain-lain ya.
1: Betul. Jadi bisa lebih mengontrol dirinya, mengontrol emosinya.
0: Bisa mengontrol diri dan mengontrol emosi. Wah, apakah ini hanya untuk orang-orang yang fisioterapi ini Kak? Untuk orang-orang yang sudah ada levelnya misalnya, oh dia udah butuh hipnoterapi, atau siapa saja bisa?
1: Hipnoterapi ini sejauh kliennya bisa diajak berkomunikasi gitu. Kalau masih bisa diajak berkomunikasi, karena

0: akrab itu kuncinya komunikasi. Kalau masih bisa berkomunikasi itu bisa. Bisa di
1: Misalnya kalau penyebabnya orang yang sudah meninggal, ada trauma-trauma seperti itu, tetap bisa sembuh?
0: Iya, bisa. Jadi nanti bertahap dari mulai ada tahapannya dia melepaskan emosinya dulu, lalu dibawa ke masa lalu membayangkan di sana ada apa. Jadi apa yang ingin dia ucapkan ke masa di masa lalu itu, jadi ada dibimbing bertahap seperti itu.
1: Baik. Kita terima penelpon, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Pak Eka di Mamuju.
1: Pak Eka, silahkan.
2: Iya, menarik sekali perbincangan di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, Ibu.
1: Iya, lanjut Pak Eka.
2: Berkaitan dengan apa psikologi itu sendiri tadi sempat disinggung itu hipnoterapi dengan hipnotis. Pertanyaannya adalah singkat saja, Ibu Nita.
1: Yeah.
2: Apa definisi atau perbedaan hipnoterapi dengan hipnotis itu sendiri?
1: Baik.
2: Yang kedua, sebab musabab sehingga itu orang mengalami gangguan kejiwaan atau mental
1: baik
2: sendiri. Hanya itu yang saya sampaikan.
1: Baik, kalau begitu.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka yang ada di Mamuju. Jadi pertanyaannya ini dari Pak Eka, Kak Agni. Ada apa perbedaan secara sederhana mungkin ya hipnotis dan hipnoterapi? Kemudian apa penyebab-penyebab orang bisa mengalami gangguan mental? Silahkan.
0: Iya, kalau misalnya hipnotis itu kan metodenya, kalau hipnoterapi itu proses penyembuhan, proses pemulihan yang menggunakan metode hipnotis tersebut gitu.
1: Berarti hipnotis metodenya, hipnoterapi prosesnya?
0: Ya, proses pemulihan menggunakan metode tersebut, metode hipnotis.
1: Baik. Pokoknya ya, intinya adalah hipnoterapi ini menggunakan hipnotis gitu.
0: Menggunakan hipnotis untuk proses pemulihan.
1: Baik. Oke, semoga ini bisa menjawab dan mengklirkan pertanyaan dari Pak Eka. Kalau dari penyebab-penyebab gangguan mental sendiri, ada apa nih, Kak Agni? Kak Akfi.
0: Iya, sejauh ini karena saya menghadapi kliennya khusus untuk perempuan dan 80%-nya yang selama ini saya tangani itu kan ibu rumah tangga. Rumah tangga itu yang, tapi kalau yang sampai ke arah sana itu tidak ada alhamdulillahnya, tapi memang banyak sekali mungkin ya, terutama tekanan yang bisa membuat kita ke arah sana, mungkin dari tekanan-tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga kalau ini karena kebetulan kasusnya untuk para perempuan ya kak, yang selama ini mungkin karena salah pilih pasangan juga ada gitu, sampai akhirnya kan panjang terus menuju ke arah sana gitu.
1: Salah jadi, pilih pasangan.
0: Dan juga banyak memendam sendiri gitu. Jadi kayak karena selama ini kebanyakan kita itu percaya dengan kalimat-kalimat perempuan itu harus kuat gitu, kita harus kuat, ah ini tuh memang biasa kok gitu, ini tuh gak apa-apa kok, ini tuh wajar kok gitu kan, aku disakitin gini tuh wajar kok gitu. Jadi terus aja dia ngerasa ini wajar, ini wajar, ini wajar, sampai akhirnya dia kebingungan sendiri gitu kan.
1: Berarti kita tidak bisa menormalisasi perasaan-perasaan yang kayak, oh kayaknya ini hal yang wajar, tapi ternyata itu bukan hal yang wajar ya. Karena kalau menumpuk bisa meledak ya.
0: Iya betul. Jadi minimal kita bisa tanyakan dulu ke tiga orang, yang aku alami ini tuh memang wajar gak sih gitu, baik gak sih gitu, aku punya pola pikir seperti ini tuh memang udah betul atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan dulu sendiri gitu.
1: Minimal tanya pendengar ke 3 orang terkait dengan mungkin permasalahan yang Anda alami. Betul, betul, betul. Dan orang yang pastinya Anda percaya, supaya, karena biasanya orang yang memendam itu bisa jadi hasil dari orang yang bicara tapi kemana-mana ceritanya gitu ya, Kak. Berarti kita juga kalau jadi pendengar harus bisa menjaga ya rahasia-rahasia seperti itu. Kalau aktivitas-aktivitas sederhana apa, Kak, yang bisa dilakukan supaya mental kita nih tetap aman, tetap damai meskipun mungkin lagi banyak pekerjaan, lagi hektik, lagi misalnya kurang duit dan lain-lain.
0: Sebetulnya hal sederhananya itu karena kita sekarang kebanyakan kan sering pegang HP ya Kak ya, sering buka
1: Pape.
0: sosmed setiap hari. Jadi mungkin yang bisa membantu menjernihkan pikiran kita juga itu siapa yang kita ikuti mungkin di sosial media, apa yang kita lihat di sosmed gitu. Ketika kita mengikuti channel-channel yang mungkin membangkitkan semangat kita gitu kan, bisa memulihkan kita gitu, itu bisa sedikitnya membantu juga.
1: Betul, betul, betul. Nah, itu pendengar, ada tips dari Kak Akvi bahwa ini sederhananya adalah follow yang memberikan manfaat positif gitu, bukan yang mengarah ke negatif-negatif. Menarik sekali. Terakhir mungkin Kak Akvi, pesan terakhir untuk pendengar RRI Mamuju agar mengetahui begitu bahwa pentingnya memahami emosi dan juga diri sendiri. Silakan.
0: Ya, untuk teman-teman semua, terutama bagi para perempuan, ketika kita bingung ingin pulih dan mulai dari mana, ketika kita merasa kita diri kita udah agak emosian gitu ya, emosian gitu kan, gampang tersinggung dan lain sebagainya, kita bingung harus mulai dari mana, proses pemulihan itu bisa dimulai dari hal yang kita sukai. Itu misalnya hal positif yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai, misalnya kita hobinya apa, hobinya olahraga gitu. Jadi ketika kita lagi emosi atau apa, ya kita bisa melakukan hobi itu untuk mengurai emosi tersebut gitu. Jadi tidak melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Itu memang harus dilatih. Jadi maksudnya minimal setiap hari itu 10 menit melakukan hobi-hobi yang kita sukai gitu. Itu untuk mengurai emosi sedikit demi sedikit.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Akvi bahwa ternyata hal sederhananya melakukan apa yang kita sukai minimal 10 menit gitu dari 24 jam per hari ini, 10 menit kayaknya adalah waktu yang sangat singkat tapi bisa membantu kita besar manfaatnya gitu. Terima kasih banyak Kak Akvi telah hadir tentunya bersama kami dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa dampak positif, bisa diterapkan juga untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Dan semoga obrolan ini membuka wawasan kita ya bahwa emosi itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan ya bisa dikelola dengan baik. Dan ada banyak jalan tentunya, salah satunya melalui hipnoterapi dan juga creative healing yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak pendengar dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni dan juga Kak Akvi sebagai founder dari Jalan Ceritamu. Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Satu RRI Mamuju.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar terserah dari Krisdayanti mengawali perjumpaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini pendengar, kami mengajak Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dari Boteng ini, Mbak.
0: Dari Boteng, dengan siapa di Boteng?
1: Iya, Papa Ulan.
0: Oh, Papa Ulan. Apa kabar malam ini, Papa Ulan?
1: Alhamdulillah ya, sedang baring-baring ini, tapi belum tidur.
0: Oh, belum tidur. Selesai Miki Maulid di sana?
1: Ya sudah, Bibi, sudah di malam ke-12-nya itu.
0: Oh ya, hari apa itu ya?
1: Hari apa itu? Malam. Malam Selasa kalau saya.
0: Oh, malam Selasa di waktu hari Senin, berarti kita mau di sana.
1: Iya.
0: Iya, karena banyak juga kulihat tadi ini malam Maulid.
1: Iya, kalau begitu iya. Memang.
0: Ada pendengar tadi bawa telur ke sini. Bilang dari mana ini, Pak? Oh, iya, bilang dari mana ini, Pak? Ini untuk teman-teman di sini, katanya baru habis Maulid.
1: Oh iya.
0: Masya Allah, luar biasa. Pak Ana yang bawa tadi.
1: Iya, Pak. Sampai 12 lebih awal itu, Mas.
0: Iya, betul-betul. Iya, biasanya juga banyak
1: sampai
0: ya.
1: Sampai kedua bulan keduanya ini, Pak.
0: Oh iya. Biasa tuh 3 bulan, bahkan berbulan-bulan masih di ini ya, banyak kegiatan. Iya. Baik, Bapak Ulan.
1: Apa lagu, ada lagu itu yang dan Pak Harmon, apa itu lagu yang dinyanyikan, siapa itu? Jerman boleh atau apa, ada yang mancanegara saya lagaknya itu.
0: Lagunya apa?
1: Dan pasar mon yang ber
0: putus-putus suara tak pelan-pelan coba
1: yang nyanyiannya dan pasar mon Jerman dan Bali apa itu
0: Jerman dan
1: yang
0: Bali
1: lagu dulu.
0: Yang mana itu ya, itu
1: belum
0: judul
1: barangkali ana ya, jangan diganti nih.
0: Oke, yang lagu luar yang ini ya, yang sebut-sebut negara ya.
1: Iya,
0: kalau saya tahu, jangan, nih, kalau bukan ada. Barcelona, bukan?
1: Oh, bukan.
0: Bukan di.
1: Iya.
0: Yang ada Bali.
1: Ganti misalnya kalau antara Jakarta Penang nih.
0: Oh, antara Jakarta dan Penang di, iya.
1: Iya, ganti nih, iya. Jadi mudah-mudahnya dia.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke. Silakan untuk siapa itu, Papa Ulan?
1: Ya, rekan-rekan antara Ibu Murni yang selalu mau bertanding ini. Ada juga Pak Erwin, Ibu Dia, Ibu Darmawati, Asri, Pak Salman, Pak KNS, Fidan, ada juga Abraham, Gibran, Pak Sultan, Pak Mahir, ada juga Pak Warisal, Ani, Tanida, dan semuanya pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Untuk Mbak siapa lagi?
0: Mega.
1: Mbak Mega.
0: Iya.
1: Dan juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Papa Ulan ya. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, selamat malam Bobby ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Ki Bobby?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Lagi apa ini, Bobby?
2: Ya, lagi nyantai.
0: Lagi nyantai. Bobby di Polman di mana lagi?
2: Di Campalagian.
0: Oh, di Campalagian. Di Campalagian tempat tak sudah Maulid kita.
2: Ah, belum.
0: Oh, belum. Hari apa, Pidia?
2: Ah, belum ada pengumuman.
0: Oh, belum ada pengumuman ya. Dinantikan berarti.
2: Iya.
0: Ya, biasanya kalau di sana Apa ya, berminggu-minggu Pika atau berbulan-bulan Pika baru?
2: Biasa di berminggu-minggu.
0: Oh iya, berminggu-minggu di. Oke deh, baik Bobby.
2: Apa ya lagunya? Masih bisa kah?
0: Masih bisa, mau lagu apa?
2: Hetikus Endang.
0: Hetikus Endang, saya cari dulu.
2: Apa, apa?
0: Oh, Moki dibacakan Hetikus Endang.
2: Oh iya, oke. Okay.
0: Saya cari dulu ya. Hetikus Endang banyak sih. Ada Resa, ada Rindu, Kau dan Aku, Segores Rindu, Dak Dik Duk, ada Ramai Tapi Gersang, ada Kok Jadi Gini. Yang mana?
2: Dak Dik Duk.
0: Oke, ini ya.
2: Oh iya.
0: Untuk siapa ini silakan?
2: Oke, menyapa yang baru lewat tadi, ada Bapak Ulan. Kemudian ada Ibu Mida, ada Ani Boteng. Terus ada Tanti Perdelipur Lara yang ada di Makassar. Kemudian KMS, ada Tiani Alia, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Pangeran Godok. Ada juga Purnama Sari, ada Sidang. Kemudian siapa lagi ya? Ada Pak Salman, Bang Tumi, Mama Nanda.
0: Ya.
2: Gibran dan semuanya Mega.
0: Iya, iya, iya. Oke deh.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, setelah di 443 dan seluler, saya mau ke WhatsApp. Di WhatsApp mungkin ada yang mau bergabung, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam untuk Ibu Lia, apa kabar Ki?
3: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik ya. Lagi apa Ibu Lia?
3: Ini lagi duduk-duduk di teras.
0: Oh, di teras Ki. Lagi liatin apa di teras?
3: Lagi liatin bulan sendiri.
0: Iya bagus bulan malam. Iya bagus bulan malam ini, serius saya juga tadi lihat cantiknya bulan malam ini. Dari
3: iya Mbak Mega.
0: Iya dari habis maghrib itu kayak apalagi full sekali di kelihatan.
3: Iya. Mm-mm. Sudah bundar bulannya.
0: Iya full moon malam ini, makanya saya juga lihat ih cantiknya bulan. Apa ya? Pokoknya kayak bikin nostalgia, apalagi denger-denger lagu nostalgia di lihat dia. Jadi sama siapa
3: iya,
0: di sana?
3: Kebetulan di rumah lagi sendiri.
0: Oh lagi sendiri, oke deh. Menikmati iya. Kesendirian bersama bulan dan juga lagu-lagu iya. Ruang Rindu.
3: Okay. Masih bisa kah request lagu?
0: Masih bisa, mungkin lagu apa?
3: Saya mau dengar lagunya Jamal Mirdad.
0: Apa itu?
3: Yang judulnya di situ apa Mbak Mega?
0: Oke. Okay. Jamal Mirdad, saya ketik dulu ya. Jamal Mirdad. Jamal Mirdad ada Natalia, ada Hati Selembut Salju, Hati Lebur Jadi Debu, ada Cinta.
3: Itu saja Hati Lebur Jadi Debu.
0: Oh iya, untuk ini saja. Di, oke deh, silakan.
3: Ya lagunya untuk semua pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali. Kirim salam. Ada tadi Bapak Ulang, ada juga Mama Mida, Andi di Boteng, Pak Mahir, ada juga Ibu Murni, Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Bobby, Acore, Sidan, Pak Salman, ada juga Gibran,
0: yeah.
3: Asri di Luhut Timur, Antri Duri, Pangerang Kodok.
0: Yeah.
3: Dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke deh, baik.
3: Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia. Kita hadirkan dulu Antara Jakarta.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di malam hari ini. Bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 pendengar. Baik, saya angkat lagi penelpon kita. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak Mega, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Rizky Amalia ini di dihafal mi suaranya.
1: Ade deh, sudah hafal
0: suaranya. Iya, pasti mi tahu. Alhamdulillah kabar baik, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah sama.
0: Sudah mi maulid di sana?
1: Belum pi. Kalau di Polman kan sekarang kan ada kali Polman sekarang. Tempatku masih lama bulan 10 tanggal 25 Mbak Mega.
0: Masih lama ya?
1: Iya.
0: Dua bulan.
1: Iya dua bulan. Ya pas dua bulan.
0: Oh, penutup pi dia di?
1: Iya penutup.
0: Ya. Oh di Polman ke sekarang?
1: Jadi pulang karena untuk mama kurang sehat, sakit.
0: Oh iya, berapa hari Miki di sini, di Polman?
1: 2 hari, kemarin tiba kak.
0: Oh kemarin tiba, jadi sama siapa Ki datang? Sendiri?
1: Sendiri.
0: Oh iya, bagaimana Miki keadaannya mama? Baik-baik Mi?
1: Baik Mi, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mungkin rindu-rindu jika pantau sama anaknya.
1: Iya, apa namanya? Mau kape sang lagu?
0: Iya, makin lagu apa?
1: Ya, lagunya anu, Sugiyarti, Masih Ingat Kau Padaku.
0: Oke, saya carikan Ki dulu ya.
1: Ada
0: kak? Saya carikan Ki dulu, baru salam-salam ya Ki.
1: Iya.
0: Silakan salam-salam.
1: Nah, saya kirim salam dulu di.
0: Iya.
1: Nah ya, yang ada di Pulau Wali sana, ada tadi Pak Wulan di, Pak Wulan sama Bobby gimana kabar? Siapa lagi? Ada juga Tondeng, Bu Murni, Astri di Luwu, Anto di Endre Kanduri, di Bala sana ada Eptela Pandini, Pangkumis juga, Bunga ada Gibrang, ada Aka Abrahan di Kanusuang, Majene ada Asriani, Sultan di Galuntulu, Bunda Adi, Mama Nanda di Gandini. Siapa lagi? KNS juga ya. Siapa lagi? Bu Dharma, Piko di Mami. Siapa lagi di? Pak Salman gimana kabar Pak? Kak Tiara di Sudut Kota gimana kabar juga? Siapa lagi? Bu Dharma juga di. Tondeng, Haji Tondeng. Siapa lagi di? Semuanya mari tanpa terkecuali buat Mbak Mega ya.
0: Ini lagunya I Sugiyarti, Masihkah Kau Ingat Padaku, liriknya itu atau judulnya?
1: Judulnya, bukankah?
0: Iya, enggak saya dapat.
1: Oh, enggak saya dapat, jadi apakah judulnya di situ I Sugiyarti?
0: Oh iya, saya I Sugiyarti di. Istilah cinta, hapuslah air matamu, bukan salahku, belenggu.
1: Yang itu bukan salahku.
0: Oh iya, bukan salahku di. Oh iya iya.
1: Oke. Ya, assalamualaikum Mbak Mega.
0: Iya iya. Terima kasih.
1: Selamat.
0: Baik. Bisa bergabung kembali pendengar bersama kami di 0822-9609-996 atau di 0826-23-2443. Oh, ada lagunya tapi bukan Masihkah Kau Padaku ya. I Sugiyarti ini saja ya Rizky Amalia ya. Yang ini kayaknya tadi kita pesan tidak ada kata Masihkah. Yang ada Kau Padaku. Baik. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Saya mau angkat lagi penelpon kita pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Mida, Dia Diadi.
0: Ibu Mida, Dia Diadi. Apa kabar Ki Bumi, dah lagi apa Ki?
2: Lagi di tadi namanya Mbak Mega.
0: Lagi apa?
2: Lagi di Pembaringan.
0: Oh, lagi di Pembaringan. Iya, iya. Istirahat, Di.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Mida.
2: Ya, lagunya Nafa Urba.
0: Nafa Urba, saya cari dulu ya.
2: Iya. Hatiku bagaikan terpenjara.
0: Hatiku bagai terpenjara?
2: Iya.
0: Oke. Terpenjara apa, Ki, ini? Baik, silakan untuk siapa salam-salam.
2: Iya, salam-salam yang baru lewat. Ada Iris Yamadia, ada juga Bang Sidang, Antuk, Yendrekang, ada juga Pak Bobby, Pak Kanet, Maulana, Fiso, Abraham, Pak Salman, Gibran, ada juga Pak Mahdi Kapalang, Pak Rizli Taludu, Bapak Ulan Diadi-Adi, ada juga Ibu Ani di Galurumbia, ada juga Asri Timur, Ibu Murni, Ibu Lia, ada juga Ibu Darmawati, ada juga Erwin Jalan Tamasati, dan semuanya tanpa terkecuali pendengar Ruang Rindu.
0: Oke deh.
2: Iya, buat Mega lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida. Assalamualaikum dengan Ibu Norma di Babana Budang-Budang. Malam ini mau diputarkan lagunya Nika Erdila, Meraih Rembulan. Salam untuk semua saja yang lagi mantap malam ini tanpa terkecuali. Buat yang tugas sehat-sehat jangan lupa. Nah, insya Allah ya, kalau waktunya cukup kita akan hadirkan. Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, rindu berbagi rindu, memori lebar lagu.
0: Ruang berbagi rindu, bukan rindu berbagi rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lebar lagu.
0: Iya, mungkin rindu berbagi rindu sama siapa?
3: Ya sama-sama si bunga semua.
0: Oke, baik. Apa kabar Pak Maulana?
3: Kabar baik.
0: Lagi apa?
3: Ya lagi sementara tugas ini.
0: Oh, belum pulang?
3: Ya, sementara ini ada dibantu ini teman satu ini.
0: Kenapa teman?
3: Kelahan dia kalau udah dibantu karena banyak lagi kendaraan masuk.
0: Oh, berarti banyak-banyak orang sakit lagi sekarang ini?
3: Ya, begitulah.

0: Tidak terlalu jauh juga ini.
1: Oh, enggak
0: Jalan
1: terlalu.
0: kaki.
1: Oh, jalan
0: Ada
1: kaki.
0: 300 meter ini ke Pangginanmunya.
1: Oh, iya. Oke deh.
0: Bisa-bisa kalau merupakan bahwa
1: ada mi tiga lagu masuk.
0: Oh ya, jadi ikutan saja deh.
1: Ikutan bagi saja, takutnya tidak terputar.
0: Iya, ngomong juga waktu kan.
1: Oh, iya.
0: Salah-salah paling yang aku udah lewat tadi. Ada Taja Sriana juga ini. Di Pulman juga ya, kayaknya sudah pulang juga di sana. Di pasar. Ya, kemudian yang sudah lewat tadi ini kurang-kurang anu juga tadi ini. Yang keduanya ini Pidaka. Ya, kemudian ada Pak Salman di Kalu Lombok. Kemudian ada Sidam. Ada Kapis dengan Bobby. Kemudian ada Bu Murni, Bu Lia. Kemudian Asri di Lubuk Timur. Kemudian ada Pak Sultan juga ya. Ada Kipran di Kota Kembang ya. Kemudian ada Aprahan, ada Kani Janggo. Ya semuanya mungkin dengarnya Ruang Rindu di Malang ini ya, tanpa dikecuali.
1: Oke deh.
0: Selalu juga di sana. Untuk Mbak Mega, salam tugas di Malang ini. Yang sehat selalu ya, melaksanakan aktivitasnya di Malang.
1: Terima kasih juga Pak Maulana ya, selamat bertugas. Semoga cepat hari ini pulang.
0: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga juga pendengar yang malam ini masih bekerja ya, tetap semangat dan juga diberikan kesehatan selalu. Kami hadirkan dulu ya pendengar ya. Ingatkah kau pada

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Pendengar hatiku bagai terpenjara dengan Nafa Urba. Ini menutup perjumpaan kita. Saya mau angkat terakhir untuk Ibu Norma, lagunya enggak ada ya. Saya ganti saja dengan lagu Nika Ardila lainnya. Saya mengangkat satu pelepon terakhir untuk berkirim salam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Asri di waktu, alhamdulillah bisa sembuh sekarang.
0: Kenapa suaranya? Lagi flu atau bagaimana?
1: Lagi ada sedikit ini.
0: Kurang sehat tapi sehat, jadi?
1: Ya, ya alhamdulillah.
0: Atau
1: ya,
0: karena teriak-teriak tadi makanya?
1: Enggak,
0: kurang sehat, suaranya memang, Di?
1: Iya.
0: Oh iya, saya kira lagi ini, lagi karena banyak orang flu sekarang.
1: Iya, kalau di sini sudah banyak juga.
0: Ya. Sudah banyak juga. Oke, ini Asri terakhir, Mik Asri.
1: Iya, enggak apa-apa sih.
0: Enggak apa-apa,
1: biar enggak dapat lagi, yang penting masih.
0: Ya, penting ketemu sih. Oke, silakan salam-salam, Mik.
1: Iya, kirim salamnya, ada Ani di Boteng, ada Ibu Minda bersama Pak Ulan, ada Rizky Amelian, ada Pangeran Kodo, Pak Mahir, ada Erwin di Jalan Tanjungsari, ada Bang Sidan, ada Maulana, Bang Kumis, Kainir, ada siapa lagi? Di Kutai Kartanegara, Pak Syukur di sana, ada Pak Rahim, ada Pak Salman di Galunggombo, Pak Sultan, ada Bunda Adi, ada Midi Parma, Mama Nanda, dan Kerala Lima Jenne, Padilaan, buat siapa lagi? Buat Purnama Sari, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dorma, Ibu Dharma, buat semua-semuanya saja, sampai terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri di Luwu Timur ya. Semoga cepat pulih suaranya. Dan juga pendengar yang hari ini memang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan selalu. Dan juga bagi Anda pendengar yang hari ini masih bekerja, tetap semangat. Namun ini masih banyak telepon yang masuk, tapi kita akhirkan perjumpaan kita di sini ya. Mohon maaf ya, nanti kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Insya Allah Ruang Rindu esok hari masih akan menemani Anda tentunya dengan penyiar lainnya. Kita tutup perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
5: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
4: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari mereka bekerja dalam tambang, karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja.

Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya musik ini maka berakhirlah serangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz hari ini. Atas nama pimpinan dan rekan kerja, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti. Selamat malam dan selamat istirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Jumat 28 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah Malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk Mutiara Pagi berjaringan Skor Wil 4.
1: Segera kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.
2: RRI Tolitoli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, serta SP Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon 0401-3124-008 serta melalui TikTok RRI Kendari. Dan untuk di subuh hari ini, pendengar, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hasanuri SH MHI selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya untuk subuh hari ini?
3: Alhamdulillah, bikhair, baik-baik saja selalu, Bu.
2: Alhamdulillah. Dan di subuh hari ini, kemarin kita juga baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Dan di subuh hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Topiknya adalah mengenai Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini. Untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai, kami silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladzi an'amana na'iman kabira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ta'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman barra amma ba'd. Para pendengar RRI Republik Indonesia yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan bagi kita dalam menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa la dzatin wa sifatin saniyah, bahwa adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela kan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban rutinitasnya, ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan kalau tak keluar rumah, bagaimana cara keluarnya, kalau berbicara bagaimana cara berbicaranya, kalau harus tersenyum bagaimana cara tersenyumnya, jika memang disinggung oleh orang bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya bagi kita kaum muslimin, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, waditu anni lakitu ikhwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaysa anni, awalaysa nahnu ikhwanakum, wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat kemudian tersenyum, kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani, sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku. Namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebagainya, suku Quraisy, dikenal semua latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia satu. Kemudian harisun alaikum, beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ta'zim dan takjubnya, beliau sampai mengungkapkan dalam sebuah syairnya, lam yahlukir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi kalla wala arafal khalaiku qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi madha akul biwasbihi wa matihi sanahu tauman bairul israqi. Atapnya itu, lam yahlukir rahmanu mislam muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Di dunia ini Allah Zat yang Maha Rahman tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai, apalagi mengunggulinya. Kalla wala arafal khalaiku qadrahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Famada, lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasulullah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah SAW adalah sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan bagi kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya agar dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untuk beliau. Apakah mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril, atau sholawat-sholawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasulullah, sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi biya asyon, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat, masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, mamin du'ain, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alaiya, sehingga dibacakan sholawat untukku. Faidha sholla alaiya inharaqa dhalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan sholawat atasku, maka terbukalah hijab tadi, warufi'at doa, dan doa pun akan terangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Kiai ya, sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laude Muhammad yang berada di Bau-Bau yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
4: Iya.
2: Ya, silakan untuk pertanyaannya. Halo.
4: Halo.
2: Ya, silakan pertanyaannya, Pak.
4: Kalau yang ditindak juga selalu kurang, selalu tidak lebih. Kalau lebih itu ya ada pakisnya, ada pasirnya, ada macam-macam lah gitu. Jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak
2: Ya, Pak Laude Muhammad, bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya, tadi agak sedikit intinya putus-putus apa? Intinya boleh?
4: Ya, Laude Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dipercaya, amin. Kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya. ada pembuatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya.
2: Oke.
4: Okay. Dan yang kedua itu kalau orang dagang zaman sekarang, selama jual barangnya rusak, terus kalau ada teman teman biasanya kurang.
2: Oh, baik.
4: Ya kalau lebih itu biasanya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam begitu.
2: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
3: Baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. Sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Setelah sayembara itu sepakat kemudian disampaikan kepada halayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdullah yang kelak menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi dikelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak merupakan kepada kabilah-kabilah yang ada, secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan. Tidak merasa berjasa sama sekali beliau. Beliau tetap mendamaikan pertikaian yang ada dan juga berharap mudah-mudahan tetap senantiasa damai dalam kehidupan di Mekah saat itu. Nah, dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa yang lain, beliaulah dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang menjunjung tinggi akan integritas dalam kehidupan yang ada. Bagaimana kalau kita rujuk dalam kehidupan yang kita ya sekarang kita hadapi ini? Memang manusia merasa kalau tidak bohong, tidak mendapat keuntungan, padahal itu kita terbuai oleh bujuk rayu setan. Sebenarnya kalau kita jujur, adalah kita mengedepankan bisikan hati nurani kita yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua manusia kalau benar-benar memperhatikan bisikan hati nurani itu, mereka yakin bahwa apa yang diperbuat dari kesalahan, hati nurani itu menegur. Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, kamu kan lagi butuh, gak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak. Siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah diganjar. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi, yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, kenapa kau tanda tangan yang itu? Bukan hakmu itu diambil. MBG misalkannya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi, yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pinter-pinter saja. Kalau misalkan dia menilap ini, memang itu bukan hakmu. Itu hati kecilnya, ya. Setan mengaruh itu bukan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung, mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu? Itulah yang mempengaruhi manusia. Akhirnya sudahlah, tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau-beliau akan selamat dunia dan akhiratnya.
2: Ya baik Kiai. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya, tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya Pak. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401 3124008, atau melalui telepon 0813 5450 967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo.
3: Halo, iya silahkan.
5: Halo.
2: Iya silahkan Bunda, terdengar suaranya.
5: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam setiap tahun menyambut bulan Maulid.
3: Betul.
5: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan semua umat Islam.
3: Iya.
5: Tapi kan beragam bermacam-macam cara menyambutnya ya Pak Ustaz ya.
3: Betul, betul, betul.
5: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, bersikir di dalam rumah masing-masing, kita berkumpul keluarga. Yang merayakan itu, yang meramai-ramainya bagaimana, kedudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana. Karena mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah, kita bilang artinya Nabi kita itu ya, mungkin itu saya pertanyaan saya
2: ya.
5: Pertanyaan saya
2: ya, terima kasih Bunda.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah, ada yang membaca zikir secara berjamaah, ada juga yang membuat male ya, kalau dikendarikan pohon male ya, berbagi kepada sesama, itu malah termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah malai dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati hari kelahirannya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, suila an shaumi yaumil Isnin, Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Apa kata Rasul? Bahwa pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itu pula Allah menurunkan wahyu kepada aku. Jadi jangan dikira Rasul itu tidak memperingati maulidnya. Rasul memperingati, cuman caranya berbeda dan beraneka ragam. Di seluruh penjuru dunia itu berbeda-beda. Ada yang membuka sejarah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji itu isinya adalah sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dengan ceramah, tausiah, mau itu hasanah sebagainya. Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam, enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan macam-macam, semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafaatul uzma. Itu adalah sebagian lain.

0: juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai, ya sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla, kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
1: Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal, hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua. Giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, semuanya digunduli, semuanya ditebang. Akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang, dan sampahnya bukan barang sepele. Sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya, kepentingan orang lain, dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimpahan harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu diantaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimpahan harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fid dunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, rasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disingkahkan di surga, itu sebagai skenario Allah bagaimana ketika diturunkan ke dunia ini Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang surga. Nabi Adam kan pernah tinggal di surga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di surga, auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya adalah bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan diantaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu diantara punya rumah. Kalau kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya. Itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma untuk menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita, lantas kita membabi buta mengeksplorasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
0: Keserasian dalam segala hal ya, dan saya tiba-tiba

0: Langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya Kiai.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul iya.
0: Jadi ini menjadi salah satu contoh walaupun sekarang lebih kompleks tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad juga sudah mencontohkan Kiai ya.
1: Betul.
0: Baik, dan pendengar tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah SAW sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal, yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah SAW. Bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal kehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka diciptakanlah apa yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antara satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan, tapi memang kita komitmen, kita memang beda, tapi perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, karena kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk tetap menjaga eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Makassar pagi ini. Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Dwita Ardiana. Sari Berita. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan ada 3.000 lebih titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat. Pengisian wakil gubernur akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kita awali dengan berita pertama, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan ada 3.000 lebih titik hotspot kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
1: Ada 3.045 titik hotspot.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjelaskan bahwa hasil pemantauan wilayah mencatat terdapat sebanyak 3.045 titik panas atau hotspot potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat. Dari ribuan indikasi titik panas tersebut, tercatat sebanyak 155 lokasi telah mengalami kebakaran, di mana mayoritas area terdampak sudah berhasil dikendalikan oleh tim Satgas Gabungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla, sekaligus membahas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah tingginya risiko karhutla pada Kamis 27 Agustus 2026. Suhardi Duka mengungkapkan bahwa dari ratusan area yang sempat terbakar, saat ini tersisa 2 titik kebakaran yang masih dalam proses pemadaman intensif oleh petugas di lapangan, yaitu berada di kawasan Kabupaten Mamasa. Ia juga menegaskan telah memberi instruksi khusus kepada tim penanganan di lapangan agar pemadaman sisa titik api di Mamasa dapat dirampungkan secara tuntas hari ini.
1: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal 2 yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya.
2: Merespon ancaman ribuan titik hotspot tersebut, Pemprov Sulbar mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan seluruh posko penanganan bencana serta memperkuat posko koordinasi di tingkat provinsi yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Masih terkait dengan karhutla yang ada di wilayah Sulawesi Barat, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga dari tindakan penegakan hukum. Kembali rekan Marhadi Umar melaporkan.
1: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Barat tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga mencakup tindakan penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran. Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla pada Kamis 27 Agustus 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pendekatan hukum yang diterapkan akan melihat dampak serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembakaran tersebut. Ia mengungkapkan pihak kepolisian daerah

0: atau Polda dan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan menindak tegas pelanggaran hukum terkait karhutla. Selain fokus penanganan api, Pemprov Sulbar juga bergerak cepat mengamankan sektor pertanian dari ancaman kekeringan akibat dampak musim kemarau dan bencana karhutla. Saat ini, terdata kurang lebih 3.000 hektar lahan persawahan warga yang terancam. Untuk meminimalisir potensi gagal panen, pemerintah daerah mengoptimalkan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pengairan ke lahan-lahan yang terdampak.
1: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi, ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukumnya sepatnya sop. Bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu sop. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri, yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum. Ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
0: Lebih lanjut, Gubernur juga akan berupaya meminimalkan 1.000 hingga 2.000 hektar sawah yang terdampak kekeringan bisa segera ditangani dengan bantuan pompa air serta memanfaatkan armada tangki air yang telah tersedia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Minimnya sarana dan prasarana mengakibatkan Damkar Mamuju meminta tambahan armada untuk mengatasi kebakaran. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Saat ini, Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 unit armada pemadam yang digunakan untuk menangani berbagai kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nurtadi, mengatakan pihaknya telah mengerahkan seluruh kekuatan dan armada yang tersedia dalam penanganan karhutla, meski kondisi armada masih terbatas. Bahkan, dalam penanganan karhutla beberapa waktu lalu, satu armada damkar mengalami kendala teknis di lokasi, sehingga harus diderek ke markas damkar. Randi mengatakan, saat ini Damkar Kabupaten Mamuju hanya memiliki 4 armada aktif dalam penanganan kebakaran, sehingga membutuhkan tambahan sarana dan prasarana, terutama armada pemadam, serta dukungan biaya operasional. Ia berharap penambahan armada dapat dilakukan di setiap kecamatan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
4: Kedepannya kami hanya minta tambahan kalau bisa sarana dan prasarana, terutama dari mobil damkar sendiri, termasuk biaya operasionalnya. Sebenarnya kami sangat membutuhkan tambahan armada lagi. Kali ini sangat kekurangan, karena kenapa? Kalau bisa di setiap kecamatan itu harus ada satu unit mobil pemadam kebakaran.
3: Randi berharap penambahan armada dan dukungan operasional dapat dilakukan secara bertahap, sehingga penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Mamuju dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan berikut informasi selanjutnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju mendorong literasi fiskal melalui kolaborasi para pemangku kepentingan. Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Tadi ada beberapa usulan-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digas dari masing-masing instansi yang ada.
7: Forum Konsultasi Publik atau FKP, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju menghasilkan sejumlah masukan dan usulan inovasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pelayanan serta meningkatkan literasi fiskal di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan, forum tersebut mendapat apresiasi dari berbagai elemen pentahelix, mulai dari akademisi, pengguna layanan, pemangku kepentingan, media, masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang menyampaikan evaluasi pelayanan, tetapi

0: juga menghasilkan sejumlah usulan inovasi yang dinilai relevan untuk dikembangkan. Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah penguatan literasi fiskal. Menurut Ferry, pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan pengelolaan fiskal menjadi penting agar publik dapat mengetahui bagaimana APBN dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ferry menilai, penguatan literasi fiskal membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, KPPN Mamuju mendorong keterlibatan media dalam menyampaikan informasi mengenai APBN dan kebijakan fiskal kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
1: Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan, dari pentahelix yang ada, dari elemen akademisi, pengguna layanan, stakeholder, atau media massa, termasuk juga dari LSM-LSM yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Tadi ada beberapa usulan-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digas dari masing-masing instansi yang ada, termasuk juga dari media massa, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di KPPN Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini.
0: Ferry berharap hasil FKP tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi inovasi dan kolaborasi konkret. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan KPPN dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pengisian wakil gubernur akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyad Irsyada.
3: Karena ranah saya itu menerima usulan dari koalisi.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pengisian pengganti antar waktu Wakil Gubernur Sulawesi Barat harus melalui mekanisme pasal 176 Undang-Undang Pilkada, yakni usulan dari gabungan partai politik koalisi. Terkait rencana Partai Nasdem untuk mengusulkan calon tersendiri secara langsung, Suhardi Duka mengatakan usulan tersebut tetap akan diterima. Namun, Suhardi Duka menegaskan pihaknya akan tetap berpedoman pada ketentuan pasal 176 dalam proses pengisian jabatan tersebut.
3: Karena ranah saya itu menerima usulan dari koalisi. Kalau kita menggunakan 176 ya, jadi kalau platformnya 176 maka itu koalisi atau gabungan, bukan koalisi, gabungan partai politik mengajukan ke gubernur.
5: Ada satu partai yang akan mengajukan langsung ke kita katanya.
3: Saya akan jawab. Nah, sementara ini sudah di biro hukum saya. Tentu kita berpatokan pada 176. Jadi kalau dia terkirim ke sini kita terima, tapi kan kita bisa jawab.
4: Adapun dua nama calon telah disepakati oleh partai koalisi. Namun Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengaku hingga saat ini belum menerima langsung usulan tersebut. Sementara itu, Partai Nasdem yang merupakan bagian dari partai koalisi sempat melakukan aksi walkout dalam rapat koalisi dan berencana mengusulkan nama calon tersendiri kepada Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyad Irsyada melaporkan.
2: Panitia Sandek Silumba 2026 akan menggandeng Marinir TNI AL dan Basarnas. Hal ini menyusul catatan 7 perahu terbalik pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Panitia Sandek Silumba 2026 memperkuat aspek keselamatan lomba dengan menggandeng Marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas menyusul catatan 7 perahu terbalik pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Dewan Pengarah Sandek Silumba Samsul Samad menegaskan keselamatan peserta menjadi prioritas utama di tengah perubahan rute lomba tahun ini. Menurutnya, kolaborasi dengan unsur TNI Angkatan Laut dan Basarnas bertujuan memaksimalkan pengawasan sekaligus mempercepat respon jika terjadi kecelakaan di laut lepas. Ia mengungkapkan pada etape mengelilingi Pulau Karampuang tahun lalu hampir 7 perahu sandek terbalik akibat terjangan angin kencang saat lomba berlangsung. Kondisi ini membuat sejumlah peserta terpaksa kembali ke darat tanpa menyelesaikan rute lomba. Samsul menyebut insiden semacam itu lazim terjadi dalam olahraga layar tradisional yang sangat bergantung pada kekuatan angin laut. Ia menambahkan tim medis turut disiagakan di sepanjang etape lomba untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin timbul selama pelaksanaan 2 hari tersebut. Kesiapan ini menjadi bagian dari standar operasional yang selalu ditetapkan panitia setiap tahun.
7: Yang paling utama itu keselamatan. Dan oleh karena itulah kami ini juga

0: meskipun rutenya cuma dua, itu kami tetap bekerja sama dengan marinir kan, angkatan laut, untuk terlibat. Basarnas kita libatkan juga di dalam proses lomba ini. Jadi kita berkolaborasi dengan baik, keterlibatan mereka ini, misalnya angkatan laut itu untuk memaksimalkan lomba, sekalian tentu juga kita harapkan kehadiran mereka ini, apa namanya, bisa lebih terukur hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tindakan cepat. Begitu juga dengan teman-teman dari Basarnas gitu. Saya kira yang utama itu keselamatan. Tim medis kita siapkan dan seterusnya lah, insya Allah itu paling utama, keselamatan paling utama.
1: Lebih lanjut, meski risiko kecelakaan tetap ada, Samsul memastikan pelaksanaan tahun lalu berjalan efektif tanpa cedera serius baik pada perahu maupun peserta. Ia berharap kondisi serupa dapat terulang pada penyelenggaraan tahun ini meski rute dan format lomba mengalami perubahan. Sendesi Lomba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Pulau Kalimantan, diikuti 85 perahu sande di bawah pengawasan ketat unsur keamanan laut dan tim penyelamat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Sandeksi Lomba resmi masuk Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata. Hal ini tentunya membuka peluang promosi event budaya maritim di Sulawesi Barat ke pasar wisatawan internasional. Kembali rekan Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kita sih berharap ke depannya Sandek ini juga pesertanya bukan hanya dari Sulbar sih, sebenarnya kita berharap dari mancanegara itu bisa datang. Karena kan sebenarnya olahraga layar ini bukan hanya di kita.
1: Sandesi Lomba resmi masuk Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata membuka peluang promosi event budaya maritim Sulawesi Barat ke pasar wisatawan internasional. Dewan Pengarah Sandesi Lomba Samsul Samad menyebut status KEN menjadi pengakuan penting karena tidak semua event daerah di Indonesia bisa lolos masuk kalender nasional tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah dan pemerhati sande kini merancang strategi agar event ini bisa menembus pasar mancanegara tidak hanya dikenal secara nasional. Ia menjelaskan olahraga layar sejenis memang ada di negara lain seperti Prancis, namun sande memiliki keunikan tersendiri karena tidak menggunakan mesin sama sekali. Meski demikian, kecepatan perahu tradisional ini disebut mampu melampaui kapal bermesin saat berpapasan dengan angin kencang. Samsul mengakui kehadiran wisatawan asing dalam ajang ini masih jauh dari target meski status KEN sudah diraih. Ia menambahkan upaya promosi internasional membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata karena Sulawesi Barat tidak bisa bergerak sendiri tanpa perhatian pemerintah pusat. Kondisi efisiensi anggaran daerah turut membatasi ruang gerak promosi ke luar negeri saat ini.
0: Ya, sekali lagi bahwa memang tsunami fiskal yang melanda seluruh daerah ini itu sangat berdampak sekali. Sangat berdampak sehingga lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa kita sementara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja untuk maksimal bergerak, memberikan porsi yang full kepada kegiatan atau event ya, termasuk event yang sangat kita banggakan untuk melestarikan budaya sandek ini. Jadi kondisi tahun ini itu memang kita sangat terbatas. Kita sih berpikir alhamdulillah udah masuk KEN ini, Karisma Event Nusantara, sehingga kita berharap Kementerian Pariwisata ini juga menjadi bagian dari yang terus akan dibantu dipromosikan ke luar negeri gitu. Dan di saat bersamaan kita di pemerintah Sulawesi Barat dan teman-teman pemerhati itu juga ikut merancang mendesain ini untuk bisa go internasional gitu.
1: Lebih lanjut, meski anggaran terbatas, panitia tetap berkomitmen menjaga standar kegiatan darat di Majene dan Pulau Kalimantan demi mendukung citra event berskala nasional tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan Kementerian Pariwisata terhadap keberlanjutan program KEN. Sandesi Lomba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Pulau Kalimantan, diikuti 85 perahu sande dengan bagian dari strategi jangka panjang menuju pengakuan pariwisata dunia. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 28 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.

0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
2: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
1: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
2: jangan lewatkan
1: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
2: RRI Mamuju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: Hei, Bu Cantik. Buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup. Mau sayuran, tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai, malah hilang di pasar.
2: Itulah, Bu. Keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 di penghujung

bulan, semoga semua tetap terjaga semangatnya dan semoga semua juga selalu dalam kondisi yang sehat. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan pagi hari ini, hari Jumat, memang paling enak kalau kita menikmati hari Jumat di pagi hari dengan cuaca yang segar dan matahari yang perlahan mulai naik ke atas. Memang paling enak kalau kita nikmati sambil berolahraga. Dan selain itu juga, di hari Jumat ini jangan lupa juga untuk kita membersihkan lingkungan sekitar, termasuk dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju yang saat ini sedang menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekitar jalan arteri di depan Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Barat. Tentunya aksi bersih-bersih ini sebagai rangkaian dari kegiatan RRI Fest 2026. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin atau turut serta membersihkan lingkungan Anda di hari Jumat ini, dipersilakan dan semangat di pagi hari di hari Jumat ini. Semoga Jumatnya semakin berkah ya di pagi hari ini.

0: hadir, melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih ditemani bersama Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, tadi sebelum kita jeda dengan berbagai lagu, ada informasi terkait dengan gerakan aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh rekan-rekan dari RRI Mamuju di sekitar Jalan Arteri Mamuju. Dan ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana nanti di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 kami juga mengadakan beberapa kegiatan seperti gerakan pangan murah, ada juga senam bersama dan juga cek kesehatan gratis di CFD Mamuju. Jadi bagi Anda pendengar, di hari Minggu persiapkan waktu Anda untuk bisa meramaikan kegiatan RRI Fest 2026.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: mak dia mawa apa nanti puo di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: nanti mawa ni harangan ni nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi ya, ya, ya. Harang ini ya, pusar ya, ya. Yang ada ya adalah meminta maimesa muharram darah kira-kira darah kira-kira pukau ya, ya. Tapi mua apiangan pukau pukaui
1: pukaui oh iya iya iya
0: ya. Ya dan itu jangan dilihat bahwa ini, ya, ya. Ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat ya. Kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat dari sanging kanana tu pokokna amal niat tu wa inna malikulli mri'in ma nawa ingannana apa-apa di nilino ie tergantung baik tu niat dia
2: Papasang Malabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu belakangan ini memang kondisi musim kemarau berdampak yang cukup signifikan untuk di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Oleh karena itu, pemerintah Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan juga kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak dari kemarau panjang. Dan upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Oleh karena itu, kemarin Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan juga dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan tentunya langkah ini kita harap dapat meminimalisir dampak lainnya yang terjadi akibat dari musim kemarau panjang, dan tentunya ini merupakan langkah kita bersama untuk sama-sama menjaga rumah kita, Sulawesi Barat.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

RRI Mamojo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar Prosatu RRI Mamojo yang baru saja bergabung. Di pagi hari ini Anda ditemani bersama saya Dwita Ardiana dalam Mamojo pagi ini, dan masih membahas terkait dengan karhutla yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Korem 142 garis miring Tatak menyatakan siap untuk mengerahkan personil dan material untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Barat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rakorda Karhutla yang dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka kemarin di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan informasi selengkapnya mengenai kesiapsiagaan dari pemerintah Sulawesi Barat untuk menghadapi karhutla dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.